0: belajar.
1: Assalamualaikum Regina yang cantik-cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Sopradi, Ade, yuk Julia Mole kita ya. Rume humon. Bepantun dah udah ya. Belajar lo kayak mengamat netap mantap. Oh. Yo, Sopradi silakan di belakangnya yang nak gabung 08 12 13 14 109. Lagi ku tunggu bersama Anas cemane rayo ah. Lagi banyak gak kue ya. Lah dimasak lom daging kurban. Dimasak apa? Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi. Selamat pagi perempat.
0: Selamat pagi juga. Kaki Sakuramoto baru bayi disapa kayak Julia Molek tadi toh.
2: Bang Kak Ngin.
0: Oh, Bang Kak Ngin.
2: Bang Kak Ngin.
0: Ngam, ngam. Alah, Ko Anam, apa kabar, Ko Anam?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, alhamdulillah. Gipen lo udah kue rayo, wah?
2: Agi.
0: Agi, oh.
2: Bravo, kene,
0: Bibek.
2: Dibagi kawan lah.
0: Bibek lah di pasukan dang, lom.
2: Bukan dibagi-bagi ke kawan.
0: Aduh, ya. Bukan kataku bibek lah di pasok kandang loh.
2: Udah deh bibek. Baru ulang ambil anak TikTok dari apa nama dari Parisko ya.
0: Oh, nak ya ho. Oke okay lah.
2: Rumah Pak Haji loh. Di Air Duren.
0: Oh, kata Julia tadi itu dimasak rendang katanya daging kurban. Kakek dimasak apa daging kurban?
2: Kakek dikasih sama single parent.
0: Dikasih sama?
2: Single parent.
0: Single parent. Oh, dikasih.
2: Soal kakek kan tak dia yang pertama masak. Kalau memberi bumbu, tepuk apa? Tepung bumbunya masih tutup.
0: Minta masakin Mama Rati bayi.
2: Jauh.
0: Dapat apa be? Jauh HP ge, segengkel macam tuh 15 menit sampai dari Sungai Lihat ke Pagarawan.
2: Lalu dia anak pingit, tak boleh masak.
0: Ah, Mia, no. Oh. Apa nak nyuruhku masak ah? Jadi tapai. Aduh ya. Oke, okay, kakek, cuman lebaran masih rame.
2: Alhamdulillah, lebaran ini kan rame itu anak-anak.
0: Kumpul-kumpul.
2: Seru. KPG nanti sudah mau libur sekolah.
0: Oh,
2: rencananya kalau libur sekolah ini mau kita
0: balik.
2: Mau tur.
0: Tur kemana?
2: Tur ke Jawa Barat.
0: Wadaw, seru. Kayak keluarga.
2: Mau naik gunung, turun gunung.
0: Oh, kayak keluarga, sekeluarga pergi ya?
2: Sekeluarga rencananya.
0: Sekeluarga.
2: Kalau terlalu, bukan sombong, bukan takbur ya, maaf.
0: Kayak pegawai-pegawai juga.
2: Lewat lintas dari Palembang.
0: Oke, mantap. Oke deh, semoga lancar perjalanan kelak, Keo.
2: Amin ya robbal amin.
0: Oke lah kakek, nang lagu apa, Kek?
2: Kalau ada mau dengar lagu Kopi Manggar.
0: Kopi Manggar, oh lah.
2: Keadaan ekonomi sekarang ini, ekonomi tidak merata, nak kopi tidak bergula, nak utang orang tidak percaya, utang lama belum tengah pengapa, utang lama isak tidak dibayar, tidak beri orang lagi ngutang.
0: Lama lu. Yo, Julia tadi nyuruh ke rumah, Kek. Julia.
2: Tidak tahu gimana dia diam mah.
0: Masa lagi?
2: Nah ini cari situ Moji, cari sini Moji, namanya Julia, orang ngatain namanya Dede, kadang-kadang di Mole.
0: Oh Mole, Dede, entah aku udah tahu dah, men kata Bang
2: tanya
0: Rido.
2: Tanya ke rumah Ibu Bidan, kata Ibu Bidan ini untuk orang melahirkan, untuk orang bertanya.
0: Entah be Julia nih. Siapa yang lebih bener? Kami dia tahu.
2: Ibu Bidan kata ya.
0: Oh, dekat rumah Ibu Bidan.
2: Tanya ke Ibu Bidan kalau bertanya sini, khusus untuk ibu-ibu melahirkan kata dia. Ibu Bidan.
0: Oke. Okay. Oh, Nian meluntang Mang Juliane. Oh, tolong dipadah di mana bener-bener rumah. Oke, lapon Kek, lagu tadi apa?
2: Ano nanya ke Mbak Google, kata Mbak Google, kamu sudah lewat putar
0: putar balik
2: lagi 10 km ke belakang.
0: Ujung-ujungnya sampai mana? Sampai mana?
2: Gue Kopi Manggar.
0: Oh, Kopi Manggar tadi. Oh, oke lah pun. Salam-salam ke siapa, Kek? Oke, oh, Kek Sekamura.
2: Salamnya untuk si Nole atau si Dede RY untuk Putri Cermin. Untuk Pucuk Ubi di Simpang Mampu di Mampu Melintang untuk apa namanya Wayau, untuk Emelda, untuk Mamarati, Mamarati lah masak kayak ada yang resta.
0: Oh, lama. Oh,
2: benar. Orang mana masak?
0: Masak dia Sabtu Minggu.
2: Kata dia kalau nak rumah sore baru dia pulang.
0: Nian.
2: Besar jawab.
0: Luar biasa banyak proyek sama mama kita itu.
2: Pak Berahim makan malam. Pak Berahim ni kak Mekah apa ya? Ada suami gabung. Untuk Pak Abdullah, semoga istrinya lekas sembuh. Pak Abdullah di Air Barat, semoga istrinya lekas sembuh, diangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Untuk Mang Amat, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galau, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Zubro, untuk Ibu Seriatun, untuk Ibu Mar ya RY, untuk Prasambas, untuk Bawang Tampan di Lampung, untuk Jatika di Lampung juga, untuk Pak Jarwo di Lampung, untuk semua-semua lah dari A sampai Z, pokoknya digulung habis.
0: Oke, siap.
2: Kalau kawan ambo buat bola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Pulangnya hati-hati, jangan lupa muka pintu mobil.
0: Siap, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ko Anam. Ko Anam di Sungai Liat. Waduh, mantep. Ada rencana anak liburan, ikutlah ke. Oh. Halo, Ngupi pagi.
3: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Oke, siapa di mana nih?
3: Ayo Srimenanti.
0: Oh, yuk Fitri di Srimenanti. Ya, oh, dapat jelas suara ya. Apa kabar Ayu Fitriku?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Yuk ngapain suara mantul-mantul yuk. Oh, suara ya agak-agak apa itu namanya keterang lo mantul-mantul macam tuh.
3: Gak tau ya.
0: Ah, ini baru jelas lagi.
3: Lalu.
0: Lah, baru jelas, mantap. Mengamat naik atap, mantap. Yuk Julia tadi bilang nak ke rumah Yuk Fitri. Fitri ada di rumah. Udah
3: Jumat. Ya nak ke rumah hari ini.
0: Udah Jumat katanya tadi toh.
3: Okay.
0: Standby jadi yo, Yuk Fitri yo. Nah, Yuk Julia, standby Yuk Fitri ya. Langsunglah ke rumah Bang Iing.
3: Iya, ayo.
0: Nah, katanya nak ke rumah Bang Iing boleh. Kemarin Bang Iing enggak deh kata ya. Lagi banyak kue rayo Yuk Fitri.
3: Lagi ada lah.
0: Luar biasa.
3: Kue keras-keras jadilah.
0: Dapat daging kurban enggak?
3: Alhamdulillah dapat.
0: Dapat. Lah dimasak apa, Lom?
3: Lom dimasak apa lah, masih di kulkas.
0: Masih di kulkas. Rencana nak dimasak apa?
3: Rencana anak direndang itulah.
0: Direndang juga sama bentuknya Yu Julia ho, yang enggak pernah dibikin bakso back show. Oke, lapor Yu Fitri nang lagu apa yuk?
3: Ayo nak. Rajuk bergoyang.
0: Rajuk bergoyang. Hobi bener orang lagu nih sekwo. Hobi bener orang lagu nih kataku.
3: Hobi segar denger.
0: Iya lah pon. Salam-salam ke siapa Yu Fitri?
3: Salam-salam ke tapi yang masuk tadi tuh sakit sakit murah, Bang Yan, Putra Sambas, Si Julia, Budi Sumi, Mama Rati, Kuaya Kuayung, Yuk Mar, tapi lagi Ibu Kori, teman semua lah pokok pendengar kita RRI ini tanpa terkecuali ya.
0: Kita
3: sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke, penyiar radio pulang hati-hati, semoga sehat selalu.
0: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Yu Fitri di seputaran Srimenanti Sungai Liat. Yo, Yu Fitri standby. Udah Jumat. Yuk Julia nak gimain ke rumah Yuk Fitri yuk. Lanjut di belakang ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
4: Ngopi Pagi, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Sriatun no?
4: Bener lah.
0: Lah lame dak gabung Yusriatun nih.
4: Mang kadang-kadang dak sempet, Mbak.
0: Oh, sibuk terus ini ya.
4: Kadang-kadang bukan dak sempet, kadang-kadang nelpon dak dapat.
0: Masuk. Sehat toh yu?
4: Alhamdulillah sehat. Mbak Regina sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Minta kita semua sehat, oh.
4: Tinggi karena sekuat suara.
0: Alhamdulillah. Oh nian. Oke, ke Yusriatun apa? Ya? Olahan daging kurban yang paling favorit ah?
4: Apa?
0: Olahan daging kurban dimasak apa paling favorit ah?
4: Ayu ini kalau daging tidak favorit karena Ayu tidak makan daging.
0: Udah makan daging.
4: Tapi kalau masak ya galak lah. Tapi tidak makan Ayu.
0: Ngapa halo?
4: Ayu ini memang dari kecil tidak makan daging deh.
0: Vegetarian.
4: Memang
0: udah suka.
4: Vegetarian deh. Tapi apa nama kayak perut saya tidak terima macamnya.
0: Makan ikan nak tapi yo ikan ayam ikan ayam nak.
4: Ikan ayam makan, kalau bebek, daging kambing, daging sapi tidak makan.
0: Oh, udah pace yang berat-berat macam tuh. Oke lah pun. Iyalah pun, santai bayo. Nah, lagu apa Yusriatun nih?
4: Lagu anu, apa namanya? Tarlingan, ah.
0: Tarlingan?
4: Lagu Tarling, ah.
0: Tarling.
4: Lah, apa namanya? Keluasa.
0: Kloax, apa itu?
4: Ade yang nyanyi Mondek Salaku, mon yang di cover kayak anu ya. Apa nama? Basing lah yang penting Kloax lah.
0: Tarling apa Kloax judulnya?
4: Kloaxnya, tapi dia Tarling.
0: Macam mana tulisan? Kloas apa?
4: Cirebonan ya Mbak, Cirebonan. Itu lagu Cirebonan, tapi judulnya Kloas.
0: Kloas oh judulnya? Kloas Starling enggak macam dua. Oh, Kloas Starling Cirebonan.
4: Ade kan?
0: Bon Ade.
4: Apa sih yang enggak de? Apa namanya perempat?
0: Oh, nian. Nek yang
4: aku pagi renyek denger aku Tarling kah?
0: Renyek yang Tati Mutiane apa yang Dewi Kirana?
4: Basing lah.
0: Basing lah. Oh, apa nela? Oh, lah oke lah sih.
4: Assalamualaikum.
0: Yo.
4: Salam-salam ke Fitri tadi. Semoga sehat selalu. Julia mendatang dek noege, kayak lama-lama kalau orang kayak namu.
0: Iya, nah.
4: Kayak kapan kakek Sakamura tadi

0: Cinta Beruas, ada Miri, Mama Ratih, Yuk Rindu, kekapan siapa nama? Julia tadi, semoga saya selalu embera, kekapan Parida di Kementet, Abdul Kementet, ke siapa? Sekali-kali lah dibungkus habis ke Penyuk Mar, sekali ke Bang Iing, Mang Yan, sekali lah.
1: Oke,
0: okay, Mbak. Oke, Mbak, selamat tugas. Semoga sehat selalu, cantik selalu, sukses selalu.
1: Oke, siap.
0: Oke, Putra Sambas, lupa. Semoga sehat selalu. Semoga cepat berjodoh lah, kayak Kapan Julia ya, Putra Sambas.
1: Amin, amin. Kita doakan bersama.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yusriatun di Perlang, orang rumah Bang Ridho Roma.

Yo sobradi, langsung welapun keputar dulu lagu request Anika nih di ngopi pagi kita sampai jam 8 lah, lanjut berubat jam 8 sampai jam 10. Oke, kuy lagi nanganti ke hari ini Rayo ketiga hari Jumat 29 Mei 2026 di cuaca yang cerah pagi hari ini. Tapi walaupun cerah agak ada mendung-mendung. Sehat selalu untuk kita semua, sobradi, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sengilet, sore budaya Bangka Belitung.

Selamat bertemu para pendengar, nok di Belitung, baik nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nok baru, Kupi Manggar.

0: Oh, Nod. Mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah. Lah jam 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkak Belitung, nih? Nih, nyak.
3: Selamat pagi, Sopradi Sahabat Budaya. Pemkab Bangka pastikan pelayanan publik tetap berjalan saat libur Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh aparatur sipil negara ASN diminta tetap jaga kedisiplinan ke tanggung jawab. PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan ngomong, meskipun terdapat jadwal libur dan kebijakan WFH, pelayanan ke masyarakat harus tetap jadi prioritas utama. Nah, menurut ASN tidak meninggalkan tugas yang melekat selama masa cuti maupun libur. Pelayanan informasi, administrasi, sampai kebutuhan masyarakat lainnya harus tetap berjalan dengan baik dan tidak terhambat. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
5: Keambi HP yang ada internet, kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
1: nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Obi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep
1: nengok
6: Es. Pak, ngapa ge mai?
1: Kok nak tahu deh Es?
6: Malah kok kene, pantang ngasak ningok ko. Tak Es, tak Es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya Es.
6: Wah, kalau macam orang berdua lo kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
6: Hah? Pesta?
1: Au,
6: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
6: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
6: dari Amerika, nongok.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
6: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
6: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026.

0: Omay. Nyaman kamar kan Mayo. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi Mai nak belajar ke Pulau Kapuk Mai.
1: Syukurlah Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
0: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian.
0: Bener.
1: Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah. Asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular Rom.
0: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yo nian Mai yo. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mayo.
1: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Ade ge.
0: Bukan Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
1: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
1: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan meseke, taipo begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kan ya Mayo. Tapi bener pulih ketika Mai.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Tidak ingin aben, Mayo.
0: Enak tidak aku panggil Kak Mayat lagi,
1: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
0: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
1: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Trompak.
0: Yolah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, kinaknya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang tau Mai, yuk.
1: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku inget kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anak, Mai, bi tu pokok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Ao, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua labi tau Romo.
0: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo, serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya tante ada tai.
0: Jurok kan Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
0: au puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu dah, asa absen kenurut abjad Mayo.
1: Ah.
0: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo?
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu.

0: sekali pas turun temai. Taipo bergerang.
1: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
0: Gani mah, kok mimang mah, kok kurang asem mah gani mah. Dak sahabem, dak ngulok gani mah. Keliwat mimang gani mah.
1: Taipau bergerang, taipau bergerang.
0: Sampai kayak kalah mah, taipau bergerang gak mah. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
0: Dek kawah, kok.
1: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan dek, Taipau Begereng.
0: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mike Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi, sahabat budaya, Agi Kak Kuyu Regina di sini nganti Kak di Berubat kali ini beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 klak. Edisi Jumat 29 Mei 2026 masih di suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah Sobradi. Ya walaupun kita langsung bye Sobradi. Oh, di Raya Idul Adhanya biasa perdaging-dagingan dimakan, disantap setiap hari. Nah, kali ini tips cegah asam urat saat Lebaran dengan ngatur konsumsi daging. Siapa di sini yang asam urat kambuh gara-gara ngentem daging noe higa pradi? Ya, jadi perayaan Hari Raya Idul Adha identik dengan konsumsi berbagai hidangan berbahan dasar daging dalam jumlah melimpah. Masyarakat biasanya nikmatin olahan daging sapi, kambing maupun domba nih bersama keluarga selama momen perayaan berlangsung. Dilansir dari laman Halodoc, konsumsi hidangan daging berlebihan saat Idul Adha berisiko memicu kekambuhan penyakit asam urat. Kondisi itu terutama mengancam masyarakat yang memiliki riwayat gangguan asam urat atau kadar purin tinggi. Daging sapi dan daging domba termasuk makanan yang kandungan purinnya cukup tinggi bagi tubuh manusia. Nah, kandungan purin berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga memicu nyeri sendi dan peradangan mendadak. Penyakit asam urat muncul akibat tingginya kadar purin yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Saat kambuh, pengidap biasanya ngerasakan nyeri hebat sehingga aktivitas harian jadi terganggu dan tidak nyaman. Gejala asam urat yang kambuh umumnya berupa nyeri sendi intens pada bagian tubuh tertentu secara mendadak. Selain jempol kaki, rasa nyeri juga dapat menyerang bagian persendian lainnya dalam waktu cukup lama. Kondisi asam urat kambuh juga dapat menyebabkan sendi mengalami pembengkakan, kemerahan, dan terasa lebih anget. Dalam beberapa kasus, pengidap mengalami keterbatasan gerak sehingga kesulitan menjalankan aktivitas secara normal setiap hari. Untuk mencegah kekambuhan asam urat, masyarakat disarankan membatasi konsumsi daging merah selama perayaan Idul Adha berlangsung. Pilihan sumber protein rendah purin seperti ayam atau ikan dapat jadi alternatif lebih aman dikonsumsi. Nah Sobradi, selain membatasi konsumsi daging merah, masyarakat dianjurkan milih potongan daging dengan kandungan lemak lebih rendah. Lemak jenuh dalam daging diketahui dapat mempengaruhi metabolisme asam urat sehingga memicu gangguan kesehatan tertentu. Masyarakat juga diimbau ngontrol porsi makan dan memperbanyak konsumsi air putih setiap hari secara teratur. Asupan cairan cukup membantu tubuh mengeluarkan asam urat melalui proses pembuangan urin sehingga resiko kambuh berkurang. Pola makan seimbang serta aktivitas fisik rutin turut membantu jaga kesehatan tubuh setelah perayaan Idul Adha selesai berlangsung. Metode memasak seperti ngerebus, manggang, atau ngukus dinilai lebih baik dibandingkan goreng menggunakan banyak minyak. Nah Sobradi, jadi itu dia tadi tips cegah asam urat saat Idul Adha dengan mengatur konsumsi daging. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum air putih karena disitulah mengeluari racun-racun kadar-kadar apa tadi itu Sobradi biar gak kambuh lagi asam urat. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di Berubat pagi hari ini. Jam 8 lewat 53 menit. Kalau kita sambung lagi kabar bubble jam 9 dilanjut kayak Berubat sampai jam 10 ku Yuragina ngantika. Udah nih ada Yuk Rara yang ngantika jam 10 sampai jam 3. Kita nikmati lagi pilihan lagu-lagu hiburan gi nanti pagi hari yang cerah tapi agak-agak mendung di harayo ketiga Lebaran aja nih Pradi.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sapradi Sahabat Budaya. Kawasan Pecinan Bangka dikembangkan jadi pusat wisata kesehatan dan budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka dorong pengembangan kawasan Pecinan sebagai destinasi unggulan berbasis wellness tourism atau wisata kesehatan yang dipadukan kekayaan budaya dan sejarah lokal. Pengembangan kawasan itu dilakukan sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata daerah sekaligus menghadirkan destinasi baru yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan konsep wellness tourism yang diusung dan hanya menonjolkan aspek wisata kesehatan, tapi juga menghadirkan suasana relaksasi, kuliner khas, budaya, hingga nilai sejarah yang melekat di kawasan Pecinan Bangka. Nah, kita nek ada yang beda dari daerah lain, sehingga kawasan Pecinan Bangka Kelaa Pacak memiliki daya tarik tersendiri dibanding daerah lain. Pemerintah daerah menilai kawasan Pecinan memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki karakter budaya yang kuat, kayak sejarah panjang keberagaman masyarakat di Kabupaten Bangka. Selain jadi pusat aktivitas budaya dan wisata kuliner, kawasan Tukelaa juga diarahkan jadi ruang wisata yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan untuk nikmati suasana kota tua dengan konsep sehat dan ramah lingkungan. Pengembangan kawasan Pecinan diharapkan dapat ngasih dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi pelaku usaha UMKM, pelaku kuliner, kayak sektor ekonomi kreatif lain. Pemerintah Kabupaten Bangka juga berkomitmen melakukan penataan kawasan secara bertahap agar tetap mempertahankan ciri khas budaya dan nilai historis yang ada, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pariwisata modern. Dengan pengembangan itu, kawasan Pecinan Bangka diharapkan mampu jadi salah satu ikon wisata baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang bikin, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Mau nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuma, kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Profesional Sahabat Budaya, kami temani di segmen Pemakan Nusantara. Walaupun Sahabat Budaya masih dalam suasana akhir pekan dan masih ada bau-bau Idul Adha-nya, tapi kita tidak membicarakan tentang daging. Tapi untuk di siang hari ini, Rara ngomong tentang sayuran tradisional yang populer, yaitu adalah jukut. Pernah dengar jukut? Nah, kalau ngomongin kuliner Indonesia, pasti tidak dia bisa dari ujung sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah tuh punya menu khas dengan rasa dan cerita unik. Jadi di tengah maraknya tren kuliner lokal ke adaptasi kreasi makanan tradisional, ada sih kok menu menarik yang sangat menjadi pusat perhatian, yaitu adalah jukut. Pernah dengar? Pernah makan? Ku pernah sepradi jukut. Jukut kol, tapi waktu tuh kalau cita rasa bagi orang tuh enak, cuman ya relatif lah, suka tidak suka ada sepradi. Jadi kalau ngomongin tentang sayur jukut, jukut goreng yang banyak terkenal sekarang nih, membawa cerita budaya, cita rasa dan juga tantangan kesehatan yang perlu diperhatikan. Nah, menku lebih poin yang terakhir tadi sepradi. Jadi mengupas tentang jukut nih, macam mana asal usul jukut. Jadi jukut ini berasal dari bahasa Sunda yang secara harfiah berarti sayuran ataupun rumput. Namun dalam praktik kuliner orang Sunda dan masyarakat Jawa Barat, jukut ini merujuk di sayuran hijau tertentu, terutama selada air. Selada air ini memiliki tekstur renyah, daun yang cukup tipis, aroma yang ringan, segar seperti sitrus. Dikonsumsi dengan cara lebih sederhana, bisa direbus, dikukus, atau sebagai lalapan. Dan di masakan Sunda tradisional, sayuran-sayuran seperti ini penting sebagai pendamping lauk untuk memberikan kesegaran dan keseimbangan rasa. Sering proses kreatif dalam masak, masyarakat menemukan cara baru dalam mengolah selada air, yaitu dengan menggoreng hingga kering. Dari cara inilah muncul konsep jukut goreng. Seperti tekstur ini menjadi sangat renyah, menjadi pelengkap untuk nasi, ayam goreng, sambal, dan lauk-lauk lainnya. Beberapa warung, rumah makan itu menjadikan jukut goreng sebagai menu andalan. Penggorengan membuat sayurannya menjadi camilan garing atau juga sebagai crunchy side dish yang menambahkan tekstur di piring. Nah, Sahabat Budaya, proses dari penyajian jukut nih, pertama adalah memilih utama bahannya selada air yang masih segar. Tapi ada juga kok yang kol, kemudian bayam yang digoreng, akhirnya tuh dijadikan jukut. Nah, setelah dipetik tadi ataupun dibersihkan, barulah bisa direndam dengan air bersih agar sisa debu-debu tadi itu bersih, atau juga hama-hama dan lain sebagainya. Setelah itu dikeringkan agar digoreng minyak tidak terlalu banyak meletus dan hasilnya pun renyah. Sepradi, kalau selada air yang lah kering digoreng dengan minyak panas hingga warna berubah kadang sedikit keemasan atau agak coklat keputihan tergantung minyak dan lamnya penggorengan. Beberapa tempat menambahkan garam ataupun bumbu penyedap supaya rasanya itu lebih terasa, karena selada air sendiri lebih banyak rasa segar atau hambar kalau tanpa tambahan rasa.

Nah, sahabat budaya, untuk olahan jukut ada apa bayi? Ada jukut goreng, ada jukut urap Bali, ada jukut becek. Nah, sahabat budaya itu seperti apa? Selengkap akan kuhadirkan untuk Ika. Oh, kalau Ika sudah pernah mengkonsumsi jukut, juga boleh berbagi inspirasi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Sungai Lian.

Oke, sahabat budaya, dengan kami temani di siang hari ini, yuk kita masih mengenal dengan kuliner yang ada di Nusantara dengan berbagai macam pertimbangan, tapi juga sekaligus memperkenalkan budaya, yaitu jukut goreng tadi. Jukut goreng ini yaitu dengan cara digoreng sehingga hasilnya tuh garing teksturnya dan bikin nagih. Bisa dibilang jukut goreng ini mirip dengan bakwan sayur tapi versi lebih kering, lebih crunchy dan cocok dijadikan lauk pelengkap nasi panas dan sambal terasi. Tapi sebagian orang yang gak suka minyak secara berlebihan ya pasti akan mundur secara perlahan, termasuk diriku. Tapi asik kok kalau lihat orang-orang makannya, oh asik ya, kriuk-kriuk kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau di Bali ada jukut urap Bali. Nah, sajiannya terdiri dari sayuran rebus dicampur dengan parutan kelapa berbumbu. Jadi sayurannya bisa bermacam-macam, kacang panjang, toge, bayam, daun singkong, kangkung. Bumbunya pun khas terbuat dari kelapa parut yang dicampur bawang putih, cabai, kencur, terasi, perasan jeruk limau, rasanya gurih, pedas, segar dalam satu suapan. Ada juga jukut becek yang berasal dari tekstur kuah agak encer dan kaya rasa. Jukut becek ini dibuat dengan bahan utama serai hijau, daun singkong, labu siam, kangkung, lalu dimasak dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai kencur, dan terasi. Setelah itu sayuran dimasukkan ke dalam kuah berbumbu, dimasak hingga matang. Rasa dari jukut becek ini gurih, segar, dan sedikit pedas. Itu dia kuliner Nusantara yang kami hadirkan di Pemakan Nusantara siang hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Dalam kabar Bangka Belitung, SPMB 2026-2027 digelar online dan offline, pendaftaran dimulai awal Juli. Kabar selengkapnya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan secara online maupun offline. Pelaksanaan SPMB berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, menyebutkan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan dalam dua tahap sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan. Dijelaskan Tony, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid berdasarkan wilayah tempat tinggal, jalur prestasi untuk siswa berprestasi, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta jalur mutasi untuk anak-anak orang tua pindah tugas ke Kabupaten Bangka. Sosialisasi pelaksanaan SPMB dilakukan ke masyarakat dan pihak sekolah supaya proses penerimaan murid baru baca berjalan lancar. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

0: Pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak kenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam, rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang.

0: pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Blitong resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Blitong ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Blitong masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Blitong, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Blitong masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Blitong, Provinsi Kepulauan Bangka Blitong, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Blitong dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Blitong. Geopark Blitong juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Blitong yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Blitong, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Blitong, diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan

0: 50 dari 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama

0: Pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali yang tersebar di di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan sekarang kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Pantai Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi tiga geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
1: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Celeto, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
0: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
1: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark, tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya, dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya, untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

saat ini pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami sembari menanti waktu siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan Pro 1 Sungai Liat. Kita akan ikuti, jadi khususnya bagi kaum Adam, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini dalam aktivitasnya, di mana kaum Adam akan mempersiapkan diri pelaksanaan ibadah salat Jumat, dan juga untuk umat muslim, kaum muslimin, dan juga akan melaksanakan ibadah salat zuhurnya. Tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Jangan pernah kita merasa putus asa, karena ujian Allah itu untuk keimanan kita terhadapnya. Berbanggalah, karena dengan ujian itulah tanda Allah sayang kepada kita. Jika merasa sendiri, Allah telah berpesan kepada kita bahwa sesungguhnya Dia bersama dengan hambanya. Lalu mengapa kita ragu lagi? Sedangkan surat cintanya untuk kita telah Dia utuskan kepada kekasihnya. Dan kini surat cinta itu ada pada kita. Maka bukalah.

0: Dengar di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan segera tersambung bersama dengan reporter kita, pendengar, di siang hari ini untuk menghadirkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan di mana untuk ini, pendengar, kita akan dengarkan seperti apa suasana menjelang ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Taufan Libero.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita pada program siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Edisi hari ini 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar, dapat saya sampaikan khotib yang bertugas hari ini adalah Ustadz Imam Santoso yang akan membawakan tema khutbah mengenai rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imam yang bertugas yakni hari ini adalah Ustadz Yusuf Mujarabbi serta muazin Ustadz Waldiansyah. Dan benar dapat saya sampaikan saat ini pihak Masjid Agung Sungai Liat telah melakukan persiapan dan jemaah sudah mulai berdatangan ke masjid. Dan kami sampaikan juga pendengar untuk azan Jumat siang hari ini insya Allah akan berkumandang pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan untuk dapat segera menuju ke masjid. Dan sepertinya sesaat lagi akan kita dengarkan ya kumandang azan dan beduk. Sembari kita menantikan pendengar, kami informasikan kembali kepada Anda untuk segera datang ke masjid untuk menyegerakan diri ya, karena sesaat lagi azan akan dikumandangkan dan pada sholat Jumat akan kita laksanakan. Dan selanjutnya pendengar, situasi wilayah Kota Sungai Liat saat ini masih cuacanya cukup panas ya pendengar, seperti biasa. Dan tentu ini jangan sampai menjadi penghalang kita untuk segera menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan kami sampaikan kembali pendengar untuk khotib yang bertugas hari ini adalah Ustadz Imam Santoso. Kemudian imamnya adalah Ustadz Yusuf Mujarabbi dan muazin adalah Ustadz Waldiansyah. Masih di situasi Idul Adha pendengar, kita atau tema khutbah kita hari ini adalah rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini tema khutbah yang sangat menarik ya pendengar. Ini bisa memberikan kita pencerahan, bisa memberikan kita ilmu mengenai bagaimana rahasia haji dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan kembali pendengar, kami menantikan Anda untuk segera datang ke masjid untuk Anda jemaah Masjid Agung ataupun masjid-masjid lainnya di wilayah Bangka Belitung untuk segera datang menyegerakan diri menuju masjid terdekat untuk kita sama-sama mengikuti ibadah sholat Jumat hari ini edisi 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita masih menantikan pendengar untuk suara beduk, beduk yang akan segera dibunyikan dan juga kumandang azan dari muazin kita hari ini siang yakni Ustadz Waldiansyah. Dan kembali kami sampaikan situasi saat ini masjid sudah mulai didatangi oleh para jemaah. Dan pendengar, itulah beduk sudah dibunyikan. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah sholat Jumat dan kumandang azan dari Masjid Agung Sungai Liat. Saya Taufan Libero mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat.

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم

صدق الله العظيم وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, yang maha kuasa, Zat yang menggenggam kehidupan dan kematian seluruh makhluknya, Allah yang senantiasa memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat itu, Allah tantang manusia, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah dapat mampu untuk menghitungnya. Dan kita tidak akan pernah dapat mampu menghitung berapa jumlah kedipan mata kita, berapa udara yang kita hirup, yang kita keluarkan. Kita tidak mampu menghitung berapa jumlah gerak tangan kita, berapa jumlah langkah kaki kita, berapa suap nasi yang kita makan, berapa teguk air yang kita minum dan sebagainya. Dan hari ini ketika kita merasakan detak jantung kita berdetak, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap, dan kita semua berharap, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan sekecil apapun larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini pada Jumat ini kita masih berada dalam suasana Idul Adha, yang mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah katakan dalam Al-Quran, dan hendaklah kalian mengingat Allah, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Maka para ahli tafsir kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'dudat atau hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mana pada hari-hari itu yang disebut dengan ayyamun nahar, hari penyembelihan, maka kita disunnahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini saudara-saudara kita, mereka masih melaksanakan ibadah haji. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa rahasia haji dan kaitannya sebagai kita seorang hamba dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, seperti kita tahu, haji ini adalah rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah wajibkan haji ini baik bagi kita kaum muslimin, bagi siapa, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang telah mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, terkait haji ini,
Pembicaraan tentang haji ini tidak lepas dari pembicaraan kita tentang Mekah dan Ka'bah. Mekah disebut juga dengan Ummul Qura. Um artinya ibu, Qura artinya negeri. Maka Ibnu Qutaibah, seorang ulama sekaligus sejarawan Islam, beliau mengatakan kenapa Mekah disebut juga dengan Ummul Qura, karena kata beliau, Mekah adalah bumi yang tertua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mekah juga disebut dengan Aqdamul Ard, atau bumi yang paling tua. Dan itu dibuktikan oleh sains modern yang membuktikan, meneliti daripada bumi Mekah ini. Dan mereka mendapatkan kesimpulan memang Mekah adalah bumi yang tertua. Lalu di bumi yang tertua ini juga Allah hadirkan manusia yang tertua. Maka seperti yang kita ketahui, ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, Allah turunkan dari syurga ke muka bumi. Maka bertahun-tahun mereka tidak berjumpa. Lalu berjumpalah mereka di sebuah tempat yang bernama Padang Arafah. Sering kita mendengar yang namanya Jabal Rahmah, bukit atau gunungnya kasih sayang. Dan ini menjadi saksi pertemuan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka berpisah sekian lamanya. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, bahkan di Mekah ada satu kota yang bernama Jeddah. Jadi Jeddah itu adalah bagian dari Mekah, yang mana Jeddah ini diyakini secara turun-temurun diambil dari akar kata Jaddatun yang berarti nenek. Dan itu karena diyakini ada makam nenek moyang manusia yang bernama Siti Hawa. Lalu di tempat ini pula Allah bangun satu tempat ibadah yang kemudian menjadi kiblat kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama, rumah ibadah, tempat ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia, dia adalah Ka'bah yang diberkahi. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bukanlah satu kebetulan kemudian Ka'bah menjadi kiblat kita. Bukanlah satu kebetulan bumi Mekah ini menjadi tempat di mana Ka'bah yang menjadi kiblat kita, di mana di sana Adam dan Siti Hawa bertemu di tempat ini. Bukanlah suatu kebetulan kemudian Ka'bah ini menjadi tempat, menjadi kiblat kita, di mana ketika kita beribadah kita harus mustaqbilal kiblati, harus menghadap kiblat. Lalu apa hikmah dari semua itu jemaah sekalian rahimakumullah? Hikmah dari semua itu adalah yang Allah inginkan ketika kita menghadap kiblat, ketika kita salat 5 waktu,
Allah ingatkan kita tentang asal-usul diri kita. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ia arafa nafsahu, yang kenal dengan dirinya, maka sungguh dia arafa rabbahu, dia akan mengenal Tuhannya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Ka'bah ini menjadi kiblat kita, Allah ingatkan tentang Mekah, Allah ingatkan tentang asal-usul kejadian kita, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu pertanyaan, siapa kita? Lalu Allah jawab pertanyaan itu. Allah tanya manusia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah, kata Allah, telah datang kepada kalian suatu masa yang mana kalian pada saat itu lam yakun syai'an madhkura, kalian adalah sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jika umur kita 80 tahun, pertanyaannya, siapakah kita 90 tahun yang lalu? Jika hari ini umur kita 40 tahun, siapakah kita 45 tahun yang lalu? Bahkan saat itu kita tidak tahu kita itu disebut apa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Allah juga ingatkan kita bahwasanya kita ini adalah min bani Adam. Kita ini adalah berasal dari anak cucu Adam, yang mana Adam itu berasal dari tanah. Allah juga ingatkan kita tentang siapa kita. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, kata Allah dalam Al-Quran, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Air yang mana kedua orang tua kita mengeluarkan najisnya. Dalam ayat yang lain, min sulalatin min tin, Allah ciptakan kita dari saripati yang berasal dari tanah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ibadah haji juga mengingatkan kita. Jika kita perhatikan saudara-saudara kita, atau bagi siapapun yang telah melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka jemaah sekalian rahimakumullah, disyariatkan, disyaratkan dalam ibadah haji, mereka menggunakan pakaian ihram, dua helai pakaian yang tidak berjahit. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang berhaji itu walaupun ia mampu untuk membeli pakaian yang mahal, walau ia mampu untuk membeli pakaian yang mewah, walau ia mampu untuk membeli pakaian sebagus apapun, maka itu tidak akan pernah diterima kecuali ibadah haji itu dilaksanakan dengan dua helai pakaian yang tidak berjahit. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, pernahkah kita merenung, jika dulu kita terbalut ari-ari, lalu kemudian ketika kita lahir ke dunia, kita berbalut pakaian, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita mati, ketika kita tiada, maka dua helai pakaian yang tidak berjahit itulah yang kemudian kelak akan menjadi pakaian terakhir kita. Maka hari ini cukup heran jika ada orang yang bangga dengan hartanya,
bangga dengan jabatannya. Petantang-petenteng merasa hebat. Kita ini siapa? Maka Allah ingatkan asal-usul diri kita. Sehingga tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Banyak kisah dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang menyombongkan diri dihancurkan oleh Allah. Begitu muaknya Allah dengan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Ketika Qarun diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Qarun dengan sombongnya mengatakan, perkataan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran.

aku pintar. Maka akhirnya kisah Qarun ini Allah abadikan dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wabidharihil ad. Lalu aku benamkan, kata Allah, Qarun wabidharihil ad, dengan hartanya, rumahnya, seluruhnya Allah benamkan ke dalam bumi, yang hari ini ketika kita mendapatkan harta yang terbenam di dalam tanah, kita sering menyebutnya dengan harta karun. Fir'aun, Fir'aun juga congkak, sombong. Fir'aun dengan congkaknya ia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah binasakan Qarun beserta seluruh kekuasaannya dan bala tentaranya. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu balasan di dunia, dan balasan akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, banyak orang sombong di dunia ini. Kata Nabi, orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ditandai dua hal. Pertama, menolak kebenaran. Azan berkumandang tapi ia tidak mau sujud kepada Allah, sombong. Demi Allah, sombong. Orang yang tidak mau sujud kepada Allah, bahkan dia sombong kepada Allah, seolah-olah ia hidup selamanya dan tidak akan kembali kepada Allah. Kemudian sombong yang kedua itu, kata Nabi, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka na'udzubillah, semoga kita senantiasa rendah hati. Jangan pernah kita memandang rendah orang lain. Kita boleh jadi orang kaya, kita boleh jadi pejabat, kita boleh menjadi tokoh publik, tapi jangan pernah kita memicingkan mata kita, merendahkan mata kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin mereka lebih sedikit hartanya, mungkin mereka rakyat biasa, mungkin mereka bukan siapa-siapa. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, semoga ini menjadi iktibar bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua. Kita harus senantiasa bertanya, siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita semua akan pergi dan kembali. Semoga pertanyaan itu menyadarkan kita, dunia ini sementara, sedangkan akhirat itu adalah selama-lamanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dunia hari ini mungkin bagi kita adalah nyata, sedangkan akhirat yang disampaikan itu adalah cerita. Tapi ketika kita mati, dunia ini hanyalah cerita, sedangkan akhirat itu adalah nyata. Tipis sekali pemisah itu. Pemisah itu adalah kematian. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang berharga bagi kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha

0: wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا الله يا رب di hari tasyrik ini ya Allah, dalam suasana Idul Adha ini ya Allah, hari di mana kami Engkau perintahkan untuk banyak-banyak menyebut namamu. Ya Allah ya Rabbana, kami angkat kedua tangan kami, kami mohon ya Allah Engkau ijabah doa-doa kami. Ya Rab, ada dua perkara yang kami tidak akan pernah tahu. Kami tidak pernah tahu dosa-dosa kami apakah Engkau ampuni, dan kami tidak pernah tahu tentang amal-amal kami apakah Engkau terima. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, tolong ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Rab, kami semua punya masa lalu ya Allah, kami semua punya dosa ya Allah, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Ya Rab, kami sadar kami semua akan kembali kepada-Mu ya Allah. Dulu kami tidak ada, lalu menjadi ada. Ya Rab, kami mohon kepada-Mu, Engkau yang berfirman, la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Engkau tidak meninggalkan dosa-dosa kami yang kecil maupun besar, melainkan semua tercatat dalam catatan-Mu. Ya Allah, Engkau juga yang berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Engkau kumpulkan dosa-dosa kami di saat kami melupakannya, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepada-Mu, terimalah amal ibadah kami. Kami sadar ya Allah, solat kami jarang khusyuk ya Allah, ya Rabbana. Kami sadar ya Allah, kami masih lalai dalam mengingat-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami hati yang ikhlas. Ikhlas ya Allah, dalam setiap amal dan perbuatan kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkar wal bagi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah yadhkurkum wa la dhikrullah akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: Assalamualaikum. Sawa ta'ala wa rahimakum Allah. Assalamualaikum.
1: Allahu akbar.
2: Thank you.
1: بسم الله.

0: وأكبر لا
1: baru saja telah kita ikuti dan kita baru saja sudah dilaksanakan ya ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, dan semoga apa yang disampaikan dalam khotbah siang hari ini dapat memberikan kita banyak pelajaran dan ketenangan. Dan tentunya pendengar, kerabat kerja yang bertugas Muhammad Darussalam, Ahmad Firdaus dari petugas teknik dan pengarah teknik Saparudin Amri, serta saya Taufan Libero mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke studio.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
3: Seperti setelah tadi dalam pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat telah dilaksanakan, selanjutnya kami akan hadirkan sejenak instrumentalia.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terima kasih Sambat Budaya masih setia mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Untuk kali ini kami akan ajak menyimak rangkaian informasi tentang kebudayaan yang ada di Nusantara melalui siaran budaya nasional bersama RRI Pro 4 Jakarta. Selamat

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang. Ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026. Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya. Karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan, makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu.
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau Abang Jo? Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, untuk gimana sih ya budaya Sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel tuh di sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya?
3: Aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh,
3: ya,
2: gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Yawaha, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal.
2: Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, yang bernama Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Nah, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak ya, gitu ya, ya betul. Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Nah, setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Nah, ketika hari ini di era modern, modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Ojang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya. Ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul, betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu betul. Dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya,

0: cara ngomongnya gitu. Logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
1: kayak gimana. Nah, contohnya Bang, masih Bang.
2: Oke, Bang Jo ya, selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo. Nah, kira itu.
1: Gen kabar.
2: Gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jalan nanti Bang Jo. Nah, kira-kira kan? Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini, ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
1: Betul.
2: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini, ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
0: Gitu. Gampang nanti ya.
1: Dengarnya pening ya Bang.
0: Bentar kita catat aja dah ya.
1: Iya.
0: Silakan lanjut Kariri.
1: Iya, yang penting udah tahu bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
2: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
1: konten
2: ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
1: Kadang-kadang
2: bahasa gaul gitu ya. Nah itu
1: pikiran baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
2: Betul.
1: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang tuh seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
2: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
1: Lemah
2: yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
1: sama kayak rebung
2: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah ya kan. Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu dari bambu kan kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari
2: nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang ya itu
1: masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
2: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu
1: ya, yang karena paling terkenal.
2: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah. Tapi nah, kalau
2: termasuk ini Mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
2: Di mana ada punya langkah empat, ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan

0: Dilan itu ada yang terkenal, Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik enggak sih Bang sama suku Rejang ini?
0: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Mm-hmm. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
1: Iya.
0: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan? Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tadi kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya, kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Ya mungkin dengan adanya festival.
0: Ya, ya kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, di mana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
0: Iya, kayak pernikahan ya. Itu. Ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai. Aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau enggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
0: Kejai itu ya. Karena itu yang digunakan ketika ada apa? Acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah, kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau lu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa Rejang. Rejang
0: iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita gitu.
1: Betul.
0: Kan. Betul. Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Yeah. Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
0: Iya,
1: lengkap. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Iya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah Bang
0: susah
1: ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya.
1: Oh.
0: Ya, paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda Bang ya?
0: Beda.
1: Beda.
0: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
1: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kagangnya tadana gitu kan?
1: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penengah perompat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Internet jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kak Riri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kak Riri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro4 Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Tabi pun.
2: Waalaikumsalam,
1: ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Lubis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum,
3: Bang.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Pro4, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubis.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubis, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan.
5: Ini Bang Jojo, Bang Lubis. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jang itu kan. Ada sempat situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaannya. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga asal Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di IP maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap. Jojo.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
1: Iya, halo.
2: Siapa di mana?
6: Selamat siang, Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan, Cik Guria.
6: Cik Guria. Aduh, Kakak Riri. Bang Jojo, Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan, Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu, Bang. Siapa yang namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, upaya pelestarian dan adaptasi ini seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sehari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Boleh langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama dia bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung. Mereka katanya Tabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu
1: pernah
4: di itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumuh gitu. Nah, gen kabar kumuh ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, maka kita sapa dulu nih, gen kabar kumuh.
2: Jawabnya gimana nih?
4: Jawabannya baik sana.
2: Baik,
4: oke. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan sama, dengan iya, dinas sama.
1: tarian apa nih gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas gimana? Dari iya, dinas iya, sendiri iya. Gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusun di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar. Kayak pencak silat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan, di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal iya. Seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan, juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cai Guriyah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti Mbak Riri. Ya kan, kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang. Supaya gak ketahuan nih.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana? Cikgu ya?
4: Bukan, yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek, gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu dimanapun ketemu, itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu, ah nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, tantangan. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: nggak? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kak Riri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kak Riri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis gitu. Tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada Hana, Rata, Bawa, Manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di Tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi. Di kayak cuman miss call nih kayaknya nih di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kak Riri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kak Riri nih terkait tema kita di hari ini.
2: Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Halo, selamat siang.
7: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
7: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Pro4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Dimana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, dimana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni ya kan, dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja, karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih, salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Bang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan juga Bang Bisa RNet dan juga pendengar Pro4 harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Pro4 Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Manajer Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan penggunaan sampah plastik. Menurutnya, penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama 5 tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pameran Perjalanan dan Pariwisata Indonesia Travel Fair 2026 kembali digelar untuk ke-21 kalinya dengan mengusung tema The World on Sale is Back guna mendorong kebangkitan Indonesia, kebangkitan industri pariwisata, aviasi, perhotelan, hingga wisata kesehatan nasional. Ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 29-31 Mei tersebut menargetkan lebih dari 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi melampaui 60 miliar rupiah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Ejo Ditya. Dan gimana hari ini ya Bang Po, ada rencana kemana nih? Mumpung masih pere ya Bang Po, panjang ya sampai Senin. Enak nih ya Bang Po nih, ada rencana kemana sih? Atau di rumah bayar aja dah? Mau benah cat-cat atau juga mau di...
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Seperti sahabat budaya nganti kantuk siang hari ini di Perompat Sungai Liar, Rara bakal kanti dengan beragam informasi ya di jelang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Oh, dan untuk sepradi masih tetap semangat menjalani aktivitas di hari libur nih. Mudah-mudahan buat yang lagi berwisata ke Bangka Belitung, ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa Ika kunjungi, yang bisa menjadi referensi penyemangat sepradi di akhir pekan ya. Mengawali perjumpaan kita biar tambah semangat, sepradi ku akan hadirkan masih dari lagu Nusantara untuk Ika dengarkan. Dan selamat menjelang sore, sebenarnya lagi anget meretet sih sepradi siang nih. Tapi lah menuju sore nih, nak menuju jam 3 suat lagi sepradi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala

RRI Perempuan Sunggala Sahabat Budaya menemani untuk Ika siang hari ini ada si Gordon Sepradio yang sudah mewarnai ini oleh penyanyi lokal Bangka Belitung yang dimana nih sahabat budaya turut selalu mengenalkan bahasa-bahasa daerah Bangka Belitung yang juga diproduksi. Semoga generasi-generasi kita juga ini bisa terus semangat mengenalkan bahasa daerah kita. Selain itu juga semoga semangat berkarya, itu yang paling terpenting. Melalui karya-karya seni ini kita bisa mengenalkan, salah satunya dari lagu ini ada yang berjudul Kepun misalkan. Nah, mengenalkan tradisi ataupun ungkapan-ungkapan yang terkenal begitu ya di Bangka Belitung supaya orang lain semakin tahu lagi. Sahabat budaya, simak kali ini informasi yang akan kuhadirkan. Liburan memang selalu terasa menyenangkan, tetapi bagaimana caranya supaya kantong tidak dijebol? Mulai dari mencoba transportasi baru, menikmati suasana yang berbeda, hingga mencicipi kuliner khas setempat, semuanya menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Namun seringkali ada satu hal yang diam-diam membuat anggaran perjalanan membengkak. Tanpa disadari, biaya transaksi keuangan selama traveling ataupun jalan-jalan tadi. Banyak wisatawan baru menyadari besar pengeluaran tambahan setelah melihat mutasi rekening sepulang liburan. Biaya tarik tunai lah, potongan transaksi lah, hingga nilai tukar yang kurang menguntungkan yang bisa menguras dana perjalanan menjadi lebih cepat dari perkiraan. Padahal dengan sedikit strategi dan perencanaan, nah Ika seperti pajak menghemat cukup banyak uang selama berada liburan. Jadi untuk para wisatawan berpengalaman biasanya memilih trik khusus supaya pengeluaran tetap terkendali tanpa mengurangi kenyamanan selama perjalanan. Kabar baiknya cara ini sangat mudah diterapkan bahkan bagi wisatawan pemula sekalipun. Mengambil uang tunai memang praktis terutama ketika membutuhkan pembayaran cepat di tempat tertentu. Namun kalau dilakukan sembarangan, nah biaya tambahan bisa muncul dari berbagai sisi. Karena itu memahami cara penggunaan ATM dengan benar menjadi langkah penting sebelum bepergian. Selain itu juga sahabat budaya, saat membutuhkan uang tunai, usahakan memilih ATM yang berada di kantor bank resmi atau area pusat perbelanjaan besar. Karena mesin ATM seperti ini umumnya lebih aman dan transparan dalam menampilkan biaya transaksi. Nah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan para wisatawan terlalu sering mengambil uang tunai dalam nominal kecil. Padahal beberapa ATM itu mengenakan biaya per transaksi, bukan berdasarkan jumlah uang yang ditarik. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang memang harus dihindari supaya lebih hemat dan perjalanan wisata sahabat budaya bisa termaksimalkan sesuai dengan ekspektasi, kemudian ditambah dengan kantong tidak menjadi jebol. Semoga akhir pekan bersama Pro4 menyenangkan. Kita lanjutkan kembali di Berincak Bedai saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menuju sore, sampai jumpa untuk Kika, tetap setia bersama RRI Pro4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, pagi mai, kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana OS?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya paham lah tengane ya
1: dapat gini nih. Oh menak ya pok jangan peneng es yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es
2: yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kone nak promosinya kine
1: yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Berdangdut, berdincak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Adi, sahabat budaya di 103,9 MHz 4 RS. Ngeliat sore hari ini Sobat Adi, Ika diganti ke Eko Iren dari jam 3 sore ini sampai jam 8 malam lah Sopradi. Sopradi sahabat budaya di program acara kita nih berincak badai Sopradi sampai jam 16 sudah tuh kita ke kabar berita sumber dari RRI Dukuh. Kemudian jam 17, jam 16 sudah kabar berita kita lanjut lagi ke berincak badai sesi kedua. Kemudian sampai jam 17 Sopradi kita ke kabar berita lagi di jam 17 Sopradi. Udah jam 17 kita ke program acara selanjutnya di Ade Ginata Sopradi. Nah, sudah tuh Sopradi sahabat budaya tak lupa juga kita kelak jam 17 lewat lah kayak jam 6 kelak Sopradi kita akan mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kita relay kayak persatu RRI Sungai Liat Sopradi. Nah, kemudian Sopradi sahabat budaya, udah kita lah azan maghrib Sopradi kita instrumen, udah tuh kita lanjut lagi Sopradi yuk. Di sisi menit-menit per menit kita ginata sesi kedua ya kita Sopradi sampai jam 7 malam Sopradi. Nah, jam 7 malam jam 19 waktu Indonesia Barat kita kelak gabung ke Perempat atau kita relay Perempat Jakarta gondang dia Ika ke dengar Perempat Jakarta Sopradi hingga jam 20 waktu Indonesia Barat hari ini. Iren nganti Kak Sopradi sampai jam 8 malam. Walaupun Sopradi sahabat budaya kita dengar dulu lagu berikutnya udah top kelak kita langsung ke berincak badai. Ada tema kita tersendiri Sopradi sahabat budaya. Nah, hari ini tema kita berincak badai toh. Ayo siapa yang enggak tahu berincak badai tema kita apa hari ini? Cerita Kak Sopradi cemane lebaran Idul Adha tahun ini udah sama ada kayak tahun kemarin Sopradi Ya walaupun kita dengar dulu lagunya Sopradi udah tau kita buka line telepon di berincak badai habis lagunya Sopradi Jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1.
3: Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis, atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oh, Mut, ngapain kajuget-juget, ne? Weh!

ATK. Tuh, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Weh, mut miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli kateka toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangane. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab, dile lu, yang artinya kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
5: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah muda kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Tenan palak ku ne mai.
1: Yang apa penen Es?
0: Bukan ku ne cumana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: "Ah, muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut."
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, Pak Tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, pukul 17.49 menit. Sesaat lagi kita akan mengikuti pengajaran Quran bersama Qori Atis Mayunita dengan surat Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lat dan sekitarnya pukul 17.57 menit. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lat, kanal informasi dan inspirasi.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: kinanginannya. Ya, aku takut akan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bejang, apa puli yang kau bawa tuh?
1: Gak apa lah memang, gak tau bay.
0: Dak, ancok gue kane sini emang lihat.
1: Yo mang, gak apa lah dak.
0: Hah kan, bom ikan nih.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tuh jang. Kak jangan cube, makai benda si kok nih. Gawe kan jang pantes saro nyari ikan di laut kita nih. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku ketak justru tuh
0: kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita nih jang lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro benar dapat ikan. Mendak makan nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentu jang. Tapi jango selain mikir perut kita, kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita. Jangan sekenak yuk perut kang ulah. Men kita jaga laut kita nih kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung nih. Kane dengar dak bilang ngejang?
1: Aok nian mango. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Pantes saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Aok lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang oh. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang, dak pe dak. Ku dak ngelaut lagi dak, dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak, janji. Be.
0: Kita jage sama-sama laut Bangka Belitung.

Sebenarnya Sahabat Budaya, saat kita ke Perumpat RI Jakarta, kita rilih mengikuti Gondang Dia seperti untuk ikat semuanya sebagai Sahabat Budaya. Akhirnya sekalian lo Irene pamit dari ruang dengar Perumpat RI Sungai Liat seperti Gondang Dia nih sampai jam 8 seperti sama mendengarkan untuk ikat semuanya seperti Irene pamit undur diri dari ruang dengar Perumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam segini emang paling enak denger lagu kayak begini nih Abang Po. Lagu-lagu kayak gini bikin makin semangat, apalagi besok udah hari Sabtu. Itu artinya beberapa dari kita sudah mulai bisa menikmati hari libur. Ingat, beberapa dari kita, tidak semuanya. Buat Abang Po yang malam hari ini lagi dengan RRI Promat FM, Suara Budaya Jakarta, kita bakal masih update informasi santai ya, yang bakal nemenin Abang Po beraktivitas dari Jumat 29 Mei 2026. Informasi apa ya kira-kira yang mau Ayah share? Ini aja deh kayaknya. Ini salah satu hal yang membuat Ayah bangga sama film Indonesia, Abang Po. Film yang judulnya Pangku, iya kan? Ini bakal mewakili Indonesia di ajang Bishkek International Film Festival 2026. Jadi film Pangku dalam bahasa Inggrisnya menjadi On Your Lap. Ini adalah karya sutradara Reza Rahardian, resmi terpilih sebagai kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang bakal dilaksanakan di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 7 hingga 12 Juni mendatang, Abang Po. Film ini juga bakal bersaing dengan 9 film dari berbagai negara, kayak dari Iran, Italia, Turki, India, hingga Cina, yang akan memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS. Apa tuh? S-nya apa? Atau kalau dirupiahin sekitar 350 juta rupiah. Nah, film ini menjadi kabar membanggakan bagi dunia perfilman di Indonesia karena kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan juga film ini atau festival ini pun, Bishkek International Film Festival ini pun dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia, Abang Po.

0: Bang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pade mau kemana? Udah deh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratna

0: FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Abobo, Kementerian Kebudayaan udah nutupin 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan juga April 2026. Nah, jumlah ini itu ngelampauin total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya. Nah, totalnya sudah mencapai 743 objek nih Abobo. Nah, memang langkah ini menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah karena berbagai objek itu pun juga akhirnya sudah ditetapkan mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Takus. Nah, pemerintah juga nih ya, Bang Pon negesin kalau misalnya cagar budaya itu gak cuma sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai bisa dikembangkan sebagai living heritage yang ngedukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi tetap bisa tinggal di kawasan cagar budaya tersebut seperti layaknya tinggal di rumah biasa atau tinggal di lingkungan biasa begitu ya Bampok, tapi hidupnya berdampingan seiring melestarikan dan juga memperkaya budaya dan juga hasanah khas Indonesia yang ada di daerahnya kita masing-masing. Kebayang ya kalau misalnya kita punya rumah terus depannya buka pintu langsung lihat candi, aduh kayaknya adem gitu tiap hari.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM.

Promot FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, mau jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, arti ayo kudu pamitan dari rangkaian Belantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Abis ini bakalan ada ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak ser bersama Balaguplak malam hari ini di jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jelang jam 12 malam nih Abang Po. Kita coba cek dulu bentar temanya. Nih, temanya adalah ngeluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak bersama Ibu Marsina. Beliau adalah guru SDN Sasak Panjang 01 dan sudah pasti bersama teman-teman dari Balaguplak yang bakal temenin Abang Po live dari gedung Ruang Seni Jawa di lantai 2 gedung ada di Jakarta. Tapi nanti ya, tapi ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian Belantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Moga-moga dihibur terhibur dan juga bisa menambah nambah hiburan dah buat Abang Po. Yaudah ya, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bai, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
3: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
4: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
3: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
4: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
3: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
4: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
5: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali. Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilih apa dulu ini pohon wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-i Bindela. Yang di sisi sana, ibu-i Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena tadi di sini Om, si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, Om. Jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patidahulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: telah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo, bulondalo, dolong gabu, lo, mombango, bulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

dalam pencurung dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Pate Dahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Pate Dahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

Ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Gak nanti di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya?

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: RRI Perempuan Sungai Liat, Sarana Budaya Bangka Belitung. Seperti kembali selamat malam. Saat ini bersama ingin menemani kebersamaan kita di malam hari ini sampai kelar jam 12 malam. Dan tentunya di kebersamaan ini ya, tadi sudah kami hadirkan untuk kelepar ataupun legenda perempat. Nah, kita lanjut lagi dengan sajian lagu-lagu dari Sumatera Selatan ya, dengan rangkaian acara ETS Nusantara Batang Hari 9 kayak ngampe sepredi ya, di suasana lebaran di Dut.H kali ini ya. Sekali lagi dengan sajian lagu-lagu dari Sumatera Selatan hingga nanti di jam 10 malam sepredi.
1: Rumpa Tereri Sungai Liat, Suara Budaya Bangka.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kune nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Pro 4 FM.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita miak rumah duit kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah kok cerita miak duit nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati kamu nyuruhku ngomong kayak sabe. Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Rom.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Pacaklah pok nek kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja niga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Aau, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Aau.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek juga di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpok ya ne Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wiu gaya kan Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
1: Oh, pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ko deh Mai.
2: Aokar, udah ngapa pun ngadu kayak ku ne Rom? saya dek nyaman rasai ku neo. Alamat ade kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kuli lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pengal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
1: Apa? Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki retoples sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai. Lah
2: muke ku lah telibes-libes kene rambut keribu pok Rom.
1: Iyalah Mai, please Mai, kantiku Mai.
2: Plus, plus.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mai, yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne Rom. Nak ape dak pok ne Rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo Mai. Aduh, gak tau ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bisa ngomong pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya.
1: Weh, okan di Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lo nuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni hari pe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuapnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngape Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik ke Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi mat. Tai karom. Gatulah tukang biseng nggak tahu dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng deng deng deng. Same yelah kita ini Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Ya pon, kita siap-siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang tiker nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai di

Bay Supradi, Om Bay Akas, Nganti. Gitu di malam hari ini sebagai lagu penutup kebersamaan kita untuk Yatim Nusantara ya di Batang Hari 9. Dan untuk berikutnya di jam 10 kembali perempat akan hadir dalam rangkaian acara datang tadi tambang lagu pengantar tidur untuk Supradi semuanya sampai kelam jelang di jam 12 malam. Dan pastikan terus kayak kami di perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah taman yang cukup dikenal masyarakat, yakni Wilhelmina Park. Suasana yang asri dengan banyaknya pepohonan dan monumen sejarah menimbulkan ketertarikan warga untuk bermain atau bersantai. Tak hanya itu, Wilhelmina Park juga menyimpan monumen terkait sejarah Pulau Bangka, termasuk sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi Wilhelmina Park persis di depan alun-alun Taman Merdeka yang sering disebut titik nol Kota Pangkal Pinang dan hanya berjarak 50 meter dari rumah dinas wali kota. Di bagian tengah Wilhelmina Park ada prasasti berwarna putih yang menjulang mengenai surat kuasa kembalinya Republik Indonesia. Dan ada satu monumen lainnya terdapat di Wilhelmina Park yang menceritakan keberadaan Pulau Bangka dalam perjalanan bangsa, termasuk juga sejarah tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu seperti apakah sejarah serta fungsi Wilhelmina Park? Berikut disampaikan sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintahan, dan kepentingan umum. Nah, salah satu yang dibangun itu sebagai fasilitas dari rumah residen, sebuah taman ya di sisi baratnya. Nah, taman itu diarsiteki oleh Van Ben Behuren ya, tanggal 3 September 1913 itu. Dan diberi nama sesuai dengan nama Ratu Belanda, Wilhelmina, sehingga disebutlah dengan Wilhelmina Park. Nah, pada fungsinya pada masa Belanda itu adalah sebagai salah satu fasilitas ya dari rumah residen, kemudian digunakan sebagai pusat konservasi tanaman langka, kemudian tempat rekreasi keluarga, tempat olahraga ringan, dan tempat berangin-angin atau zing out spannen. Itu fungsi Wilhelmina Park. Nah, kemudian setelah kita merdeka pada tanggal 31 Desember 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah tentang Pekik Merdeka sebagai salam nasional. Nah, orang-orang Bangka tidak hanya memengkikkan kata merdeka itu ya dalam kehidupannya, tetapi mereka mengubah nama-nama pada simpul-simpul penting pemerintahan itu dengan kata merdeka. Misalnya alun-alun selatan itu diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka. Kemudian Residen Strat ya, jalan residen itu mereka ubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian Wilhelmina Park itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Nah, jadi setelah kemerdekaan, untuk menunjukkan semangat kemerdekaan, semangat cinta kepada tanah air itu, simbol-simbol kolonial itu diganti. Jadi diganti dengan simbol-simbol nasional.

0: Ahmad Elvian. Didirikan monumen di Wilhelmina Park tentang berbagai sejarah di Pulau Bangka tersebut, disiapkan Balai Tata Lahan dan Bangunan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2017. Penyiapan monumen tersebut dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran dan pengenalan bagi masyarakat dan generasi muda mengenai sejarah bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka. Ini merupakan bagian program revolusi mental agar sejarah perjuangan bangsa yang berlangsung di Pulau Bangka dikenal oleh masyarakat. Lokasi yang dulunya dikenal dengan nama Taman Sari ini juga menjadi salah satu lokasi kunjungan tim penilai syarat pahlawan nasional untuk mengetahui peranan Depati Amir sebelum ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018.
1: Kalau awalnya itu hanya untuk rekreasi ringan, kemudian berangin-angin ya, zinc out spenon itu, kemudian untuk konservasi tanaman langka. Kalau sekarang kan ada fungsi edukasinya kan. Di situ ada apa, Taman Revolusi Mental lah namanya. Jadi ada semacam, ada sekitar 10 prasasti ya, terkait dengan sejarah Bangka dan sejarah Pangkal Pinang yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda, generasi muda. Nah, sebenarnya bagaimana kita membuat dead monument itu, monumen mati itu, menjadi living monument, jadi monumen yang hidup. Kalau dia hanya sekedar taman kan, sekedar gedung, sekedar bangunan kan, dia menjadi saksi bisu namanya kan, saksi bisu bagi sejarah ya, bagi bangsa ini. Tapi kalau dia punya narasi yang baik, yang bagus, dia akan menjadi monumen yang hidup ya, monumen yang hidup yang bisa menjadi sumber edukasi, ya, sumber inspirasi, sumber rekreasi bagi masyarakat dan khususnya bagi generasi muda.

Selain prasasti Surat Kuasa, ada juga prasasti yang menceritakan pemindahan ibu kota Bangka Belitung. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu, ibu kota keresidenan Bangka Belitung berada di Muntok. Namun pada tahun 1913, dipindahkan ke Pangkal Pinang. Selain itu, ada pula prasasti yang mengisahkan perjuangan dan kegigihan dari Depati Amir dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Ada juga monumen perjuangan Bung Hatta pada 22 Desember 1948. Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diasingkan ke Pulau Bangka. Selain itu, terdapat monumen Pangkal Pinang sebagai pangkal kemenangan peristiwa 6 Juli 1949. Kemudian terdapat juga monumen Konferensi Pangkal Pinang yang terletak di Pantai Wangka yang dapat diketahui sejarahnya saat berkunjung ke monumen-monumen bersejarah tersebut yang berada di Wilhelmina Park, Pangkal Pinang. Selain tempat bersantai, Wilhelmina Park diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap peninggalan sejarah di

Seperti di 103,9 perempuan Sungai Liat, cara budaya Bangka Belitung ya, untuk kesempatan kita di Tangtut malam hari ini, kayak nganti untuk bersirahat malam gitu ya. Nah, misalkan untuk saat ini sedang persiapkan diri untuk tidur ya, karena kita memang harus punya jam tidur yang cukup ya, jangan sampai kelelahan tidur sampai jam 12 malam, kemudian juga jam 1, terus bangunnya jam 5 ataupun jam 4, dan otomatis kita kekurangan jam tidur, atau mungkin tidurnya cuma 4 jam gitu ya. Nah, ternyata kita punya efek tidur kurang dari 4 jam yang tidak boleh kita sepelekan gitu sebenarnya. Jadi tidur itu bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kayak pikiran kita. Tapi sayang lagi banyak nih yang gati begadang dan cuma tidur 3-4 jam. Sekali dua kali sih okay, tidak masalah. Tapi kalau misalnya jadi kebiasaan seperti efeknya pada serius banget ya. Nah, ini ada beberapa efek tidur yang kurang dari 4 jam. Yang pertama, utak kita jadi lemot ya. Yang kedua, emosi jadi destabil. Kita lebih sensitif, gampang tersinggung, gampang stres. Kemudian juga udah heran ya kalau kita jadi uring-uringan seharian cuman karena kurang tidur. Ya, itu juga adalah daya tahan tubuh kita jadi melemah. Selama tidur tubuh produksi protein penting untuk melawan infeksi. Kalau kita tidur kurang dari 4 jam, sistem imun kita pun jadi lemah dan gampang sakit sepradi. Kemudian adalah berisiko menderita penyakit yang serius ya, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung. Tubuh kita tidak sempat recovery dan itu bahaya dalam jangka panjang, predi. Kemudian berat badan kita pacak naik alias pacak endut. Ya, jadi kurang tidur itu pacak mengacaukan hormon lapar kita, bikin kita lebih sering craving makanan yang tidak sehat ya, ujung-ujungnya berat badan kita naik tanpa kita sadari. Jadi mulai kurangi efek kurang tidur ya dari 4 jam ya, disarankan untuk minimal tidur 7-8 jam per malam biar tubuh kayak pikiran kita tuh bergawe secara optimal. Kalau kita ada kualitas tidur yang lebih nyenyak, pastikan juga kita tidur di kasur yang nyaman ya. Salah satunya mungkin kita tidur dalam box yang dirancang biar kita pacak tidur nyenyak tanpa drama gitu seprade. Yo, jam sekarang ya, kalau misalnya bangun jam 5 kita masih bisa tidur 6 jam ya, walaupun mungkin itu masih kurang kalau bangun jam 5 pagi gitu ya. Jadi mending sekarang kita turu tidur, Brady. Ini ada perempat ganti kok, kayak ngantar bersirahat di malam hari nih.

0: Belitung. Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam. Rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis, biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal.

0: 1000 poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung 3 warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut bilitonite tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, bilitonite tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi 3 geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Pektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung, Isyak Merobi, sangat mengapresiasi dengan ditetapkannya Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark, mengingat hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya.
2: Belitung memilih fokus dalam membangun pariwisata dengan 4 sektor penting, yaitu GAES. G-nya adalah Geopark, A adalah Agro, E adalah edukasi, dan tentunya membangun ekoturism. Kemudian S-nya adalah sport tourism. Nah, kenapa G yang paling utama? Karena kami menyadari dengan memilih geopark, kita sudah punya komitmen untuk menjaga taman bumi tetap lestari dan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh taman bumi yang tentunya beraneka ragam kekayaan dan potensinya sebagai sebuah modal besar. Apalagi di saat pandemi dan tentunya pasca pandemi, masyarakat akan berubah pola wisatanya sehingga menuju ke wisata yang berbasiskan alam terbuka, kemudian kelestarian dan sebagainya. Dan kita juga memastikan bahwa generasi yang akan datang terjamin masa depannya karena kami memilih geopark. Mengapa demikian? Karena dengan menjadi UNESCO Global Geopark, satu geosite saja tidak lestari atau rusak, UGG sayonara. Jadi tentunya ini menjadi sebuah komitmen bersama dan menguji konsistensi kita untuk terus-menerus menjaga UNESCO Global Geopark Belitung ini menjadi sebuah role model bagi kelestarian alam, kelestarian taman bumi, sekaligus bagaimana kelompok masyarakat bisa berdaya secara ekonomi dan juga mengedepankan kearifan lokal, di mana kita juga punya geo-geo lain yang mendukung geoset tersebut, misalnya geokultur, geokuliner, kemudian geo-geo yang lainnya ada geoedukasi dan seterusnya. Dan bagaimana kita bisa menanamkan sejak dini anak-anak mempelajari kurikulum dalam tanda petik melalui buku-buku tentang geopark. Dan ini tentunya akan mempersiapkan masa depan kita lebih memahami apa itu geopark.
0: Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan air arus. Nah, air arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari air arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohon-pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Sekarang langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan

0: sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
1: Wisata alam Kleka Aik Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi Aik Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
2: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
1: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata Aik Lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
3: Jangan sandal ini kita mandi
4: bedeleu. Kita akan
3: minta lagi.
4: Fasilitas sarana maupun prasarana kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area pantai Bedeleu.
5: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa juga

Iya, kamu di 103,9 Prambanan ya, lihat suara budaya Bangka Belitung. Suara di antar malam hari ini lah mendekati di jam 12 malam. Lah waktu memang kita untuk beristirahat di malam hari ini. Sebenarnya jangan sampai jam tidur kita berkurang ya. Karena kurang tidur itu pokoknya banyaklah imbasnya ke tubuh kita ya. Secara fisik, mental juga bahkan berpengaruh. Ya, untuk itu jangan lewatkan jam-jam tidur. Jangan terbiasa begadang kalau tidak ada perlunya. Sama ke apa yang namanya Supriyadi, lagu Haji Rama Irama ya, begadang jangan begadang kalau tidak diperlu. Begadang jadi ya kalau ada perlu. Nah iyalah kira-kira Supriyadi ya. Kembali nanti di malam hari ini juga mungkin seperti juga punya banyak rencana sampai gitu kan ya, nak ke silaturahmi atau mungkin juga nak liburan gitu ya, mumpung bisa juga adalah hari libur ya, semoga menyenangkan dan juga untuk lebih bisa menikmati hari ya, jangan sampai kita kekurangan jam tidur yang harusnya kita menikmati happy-happy sampai pagi, happy-happy. Aduh ya, bahasa Supriyadi maksudnya menikmati kebahagiaan di esok hari ya, justru terjadi sebaliknya gitu, malah seketo kayak nguap, mungkin kurang tidur, mungkin sakit kepala juga ya, terus juga lebih sensitif tuh biasa ya kalau kita kekurangan jam tidur gitu. Supriyadi ini jangan sampai ya, jadi untuk menikmati hari ya yang full yang indah, jangan lupa tidur minimal 7 sampai 8 jam per hari Supriyadi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, seperti di penghujung kebersamaan, akan mengucapkan terima kasih yang setia bersama Perempat di sepanjang hari ini. Dan insya Allah, sampai pagi kembali Perempat hadir dari jam 5 sampai jam 12 malam lagi. Kue Gap pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara tutup udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Amarian di Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di Pancoro Skendari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sahabat budaya, senang sekali pagi hari ini kayak kurarangan TIKA di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dan juga mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami akan ajak untuk mengikuti dalam program Kupia Pro 4 Sesat Lagi bersama dengan Ustadz Hoirul Mandeha dengan topik 4 golongan orang yang wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat budaya nanti bisa bergabung bersama kami. Dan juga di line interaktif 08 12 13 14 10 39. Sahabat budaya juga boleh nanti bisa bergabung dalam program Ngupi Pagi, di mana informasi-informasi terkini sahabat budaya bisa ikuti dan juga bisa bergabung dalam interaktif Pro 4. Dilanjutkan dengan rangkaian program ragam unsur budaya hidup sehat. Sahabat budaya bisa sharing terkait dengan mengedepankan budaya hidup sehat seperti apa, tips dan triknya. Dan untuk sahabat budaya juga kami lanjutkan dalam program Pemakan Nusantara dan program lainnya. Jadi untuk sahabat budaya, selamat pagi, selamat berakhir pekan kami ucapkan. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: edukasi perkara iman dan takwa.
1: Selamat pagi, Sepradik Sahabat Budaya, senang sekali pagi hari ini dalam program Kupia Pro 4 edisi Sabtu 30 Mei 2026. Keku Rara nganti Kak untuk pagi hari ini, Sepradik, dan di program Kupia pagi hari ini kita akan membahas topik berkenaan 4 golongan orang yang wajib pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan narasumber kita pagi hari ini Ustadz Khairul Mandeha. Dan untuk itu pagi hari ini Rara akan sapa narasumber pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar pagi ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, berkenaan dengan topik kita pagi hari ini, Ustadz, silakan untuk mengawali pagi ini di Kupia Pro 4.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Di pagi yang penuh berkah dan rahmat ini, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita selalu senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari melakukan berbagai macam upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya ritual langsung kepada Allah, ibadah mahdhah, ataupun ibadah yang sifatnya sosial. Tidak ada lain tujuan kita melakukan itu semua selain satu diantaranya, selain diantaranya adalah ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya cinta disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang beruntung. Di dunia dipenuhi keberkahan-keberkahan di dalam hidup, diberi keberkahan-keberkahan usaha, keberkahan di dalam rizki, keberkahan di dalam rumah tangga, keberkahan di dalam anak keturunan. Itu salah satu yang didapat ketika seseorang itu sudah disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di akhirat. Di akhirat itu, di alam kubur, tentunya kita akan menjadi orang yang selamat di dalam alam kubur, menjadi orang yang beruntung di dalam kubur, selamat dari siksa kubur, mendapat nikmat kubur, sehingga kita merasakan kebahagiaan juga, kesenangan di dalam kubur. Begitu pula nanti di akhirat saat berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi orang yang selamat nanti saat kita berada di hari kiamat, setelah hari kiamat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya banyak sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang golongan-golongan yang di situ mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan yang golongan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah orang itu mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, menjelaskan tentang empat golongan itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah, wahai sahabat, membaca kitab. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi. Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, kata Allah, wajabat mahabbati, wajib pasti cintaku atau mendapatkan cintaku empat golongan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan empat golongan ini yang pasti mendapat cinta dari Allah, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah itu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah. Orang yang saling cinta karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati, wajib pasti mendapatkan cintaku, lil mutahabbina fiyah. Yang pertama, orang yang saling cinta karena Allah. Orang yang saling cinta karena aku, karena aku, kata Allah. Jadi cinta itu jika didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka cinta terhadap sesama, cinta terhadap teman, cinta terhadap keluarga, jika didasari lillahi taala, berdasarkan karena Allah, maka akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu berteman dengan itu? Ya karena Allah. Kenapa kamu dekat senang sama orang itu? Karena didasari Allah, didasari agama. Kenapa kamu itu dekat dengan orang itu? Ya karena supaya menjalankan perintah Allah. Jadi mencintai dasarnya yang mendorong itu hanya karena Allah. Tidak didasari dengan apapun. Kalau didasari hal-hal yang lain, maka itu tidak bernilai pahala dan biasanya tidak awet. Kenapa kamu berkawan dengan itu? Karena senang. Kenapa senang kamu sama itu? Karena sering neraktir. Begitu enggak neraktir lagi, enggak berkawan lagi. Enggak bercinta lagi, enggak cinta lagi. Jadi didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di saat kita mencintai, senang kepada siapapun, kepada istri kita, ya suami kita, pasangan kita, anak kita, kepada kawan-kawan kita atau apapun itu, maka yang pertama yang perlu kita tanamkan adalah, saya senang kepada orang itu didasari karena Allah. Maka kalau senang, cinta itu didasari seperti dengan demikian, maka hal itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, wal mutajalisina fiya, orang yang saling duduk karena Allah. Duduk karena Allah, sering berkumpul didasari karena Allah, berkumpul dalam kebaikan. Kenapa berkumpul? Ya untuk bersilaturahim. Kenapa kamu berkumpul dengan orang itu? Acara ada majelis ilmu. Kenapa kamu bersering berkumpul dengan itu? Didasari karena supaya mengeratkan hubungan. Ini bagian-bagian daripada lillahi ta'ala. Jadi tentunya hal ini adalah sering berkumpul di dalam hal-hal yang baik. Tidak mesti baca Al-Quran, tidak mesti yasinan. Kita ngumpul sekawanan, makan bersama supaya tidak renggang hubungan antar satu dengan yang lain, supaya saling akrab satu sama lain. Bagian daripada berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkumpul yang didasari hal-hal yang lain, didasari hal-hal kehartaan, didasari dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama. Maka dengan demikian, orang itu pasti mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mutazawirina fiyah, orang yang saling berkunjung karena aku. Saling berkunjung karena Allah. Kita pergi ke rumah teman, kita pergi ke rumah kawan kita pergi ke rumah orang yang kita kenal, berkunjung karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hal ini biasanya ngetradisi di lebaran, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kita ini saling namu sana sini. Itu kalau didasari karena Allah, bagian daripada ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini kita lebaran sampai berhari-hari namu Idul Fitri, Idul Adha juga namu sebagian. Berkunjung tujuannya apa? Karena untuk mendekatkan hubungan supaya tidak jauh. Ada kisah yang sangat menarik tentang keutamaan orang yang saling berkunjung, yang mengunjungi saudaranya sesama Islam yang didasari lillahi ta'ala. Suatu hari pada masa dulu ada seseorang yang hobinya, kegemarannya itu bersilaturahim. Kegemarannya itu sering mengunjungi namu memasa kita, namu ke rumah kawannya yang ada di desa sebelah. Lalu itu dilakukan gawiannya itu kegemarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan sehingga Allah ngutus malaikat untuk turun menjumpai orang itu, menyampaikan bahwa Allah cinta kepadanya. Lalu malaikat itu disuruh oleh Allah, wahai malaikatku, turunlah kamu sampaikan kepada Pulan bin Pulan itu bahwa aku cinta kepadanya karena dia senang bersilaturahim, senang berkunjung namu gitu ke rumah saudaranya karena Allah. Karena aku, kata Allah, kamu berwujud manusia dulu. Lalu malaikat turun menjumpai orang tadi di tengah jalan. Ditanya, wahai Pulan bin Pulan, mau kemanakah engkau? Panjang gunungnya ini. Mau kemanakah engkau? Dijawab, uridu akhon li fi hadhil qarya. Uridu akhon li fi hadhil qarya. Saya ingin bernamu, saya ingin berkunjung, pergi ke rumah temanku, saudaraku di desa ini, desa sebelahnya. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, halaka alaihim min nikmatin turbitu rabbaha, apakah kamu ke situ itu ada perlu apa? Ada perlu ada harta atau ada ngambil sembako atau apa masa kita? Tidaklah, ghairu anni ahbabtuhu fillah. Saya ke situ itu ya karena saya senang lillahi ta'ala lah. Supaya tidak jauh, lelami ku tidak ke situ sehingga takut hubungan jadi jauh lillahi ta'ala. Lalu kata malaikat itu, wahai saudaraku, ketahuilah, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Ini Rasulullah ilaik. Saya ini adalah malaikat yang disuruh oleh Allah menyampaikan kepadamu bahwa Allah cinta bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah senang kepadamu, Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu senang, sebagai kamu cinta kepada saudaramu yang akan kamu kunjungi itu. Jadi sampai ya, yaitu sebagian dari keutamaan saling berkunjung namu aja kita. Nah, di zaman sekarang ini udah mulai hilang itu. Kayak HP cukup di WA gitu, tidak bisa menggantikan hal itu. Yang terakhir, mutabadzili nafiyah, orang yang memberi karena Allah. Memberi karena Allah, ada kelebihan rezeki, kita kasih ke orang yang membutuhkan. Dikasih kelebihan rezeki, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sanak saudara, kerabat yang membutuhkan, diperhatikan. Kemudian siapa dulu orang yang lebih utama diberi ini? Ya tentu orang terdekat. Jadi itulah empat golongan, kata Allah, wajabat mahabbati, pasti mendapat cintaku, pasti aku cintai, wajib aku cintai, kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang dia berhubungan didasari cinta karena Allah, berhubungan dengan sesama. Yang kedua adalah orang yang sering duduk dalam kebaikan yang karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang berkunjung, menamu masa kita karena Allah. Yang terakhir, orang yang memberi karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Seperti sahabat budaya, demikian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hairuman mengawali kebersamaan kita. Dan untuk Sepradi, silakan yang ingin bergabung bersama kami di 08 12 13 14 10 39. Jadi untuk sahabat budaya, kami pagi hari ini setiap Sabtu pagi itu membuka di line interaktif kami, baik itu by WA atau juga di line telepon 08 12 13 14 10 39. Ini ada yang sudah menitipkan pertanyaannya dari nanti kita bacakan ya Ustadz ya, yeah. Tapi kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung pagi hari ini, kami sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: So pagi juga Mama Rati. Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Mama Rati ngobrol ke Ustadz nih pagi ini.
3: Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Selamat pagi Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya.
3: Ah, kita ini masih berkaitan dengan perayaan Idul Adha kita Pak Ustaz ya.
2: Siap, iya Bu.
3: Ah, gimana Pak Ustaz, kalau Mama dia memang sering bertandang lah ke rumah teman-teman gitu kan. Alhamdulillah kadang-kadang sama-sama fan-fan RRI juga nih Pak Ustaz, iya. Dengan teman-teman senam. Tapi kalau kita mengajak teman yang tidak mau ikut, kadang-kadang alasan itu ininya, kita sudah mengajak kebaikan istilahnya Pak Ustaz, yang mendengar sama apa kita silaturahmi. Gimana Pak Ustaz cara apa supaya mereka tuh mau ikut, mau istilahnya mau bergabung lah gitu Pak Ustaz. Atas jawabannya dari Pak Ustaz, cerahan darinya Pak Ustaz. Mau banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mama Rati yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Kami simpan pertanyaannya, mungkin masih ada yang ingin melanjutkan untuk sahabat budaya. Oke, mungkin kita jawab dulu nih Ustadz, silakan Ustadz.
2: Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Ibu Rati luar biasa. Begitulah Bu, fenomena kita di lapangan ini, mengajak seseorang di dalam kebaikan itu di situ oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang kita diuji. Jangankan kita diajak ke kebaikan itu kadang-kadang apa namanya susah sekali. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan innama alainal balagul mubin. Tugas kita itu di dalam kebaikan itu hanya mengajak. Artinya kita ini dengan kita mengajak, namun misalkan yang di situ adalah ibadah, diajak ke kebaikan kadang-kadang itu, nah itulah tugas kita. Dan di situ kita sudah berpahala. Jadi kita itu ngajak ke kebaikan kepada orang, namun silaturahim, ke pengajian, yasinan dan lain sebagainya yang berupa kebaikan itu sudah berpahala. Terlepas orang itu dia itu mau ikut atau tidak. Kita ajak nih, sudah sering kali, ayolah ikut, dikarengan tak digawe apailah. Aduh, alasannya macam-macam. Kita ngajak sekali, alasannya berkali-kali macam-macam. Maka disitulah kita itu sudah bernilai pahala. Kita ngajak sebagaimana Al-Qur'an tadi, kata Al-Qur'an, kita ini tugas kita hanya menyampaikan, kita hanya mengajak, di situ sudah bernilai pahala. Nah terkadang orang yang kita ajak itu ada macam-macam, ada responnya yang bagus ketika diajak, oh ya terima kasih, senang, mereka langsung ikut. Ada yang mereka juga bukan tidak mau ngikut gitu, tapi kebetulan ada gawe. Kita ajak, kebetulan orang kita ajak ini ada gawe gitu. Entah ada gawe pesanan kue, apalagi lebaran nih, ataupun tengah tidak sehat, ataupun apa. Ada yang kadang-kadang ini sudah enggak mau, sudah nolaknya tidak lembut, kasar kadang-kadang. Nah, itu adalah fenomena di masyarakat. Nah, kemudian, ya bagaimana supaya orang itu kira-kira bisa mau ke

0: dan pendekatan-pendekatan apa? Cara pendekatan itu ya kayak kita dulu ngerayu pasangan kita lah. Lihat dulu apa kesenangannya. Kita nimbrung di situ. Pura-pura ica-ica kita nimbrung di situ, baru setelah akrab aja gitu. Dan dengan demikian harapan besar dia ikut itu pasti. Yang kedua, di dalam masalah seperti ini, supaya enggak jadi beban, enggak sakit hati, enggak naik asam lambung gitu. Berbaik sangka lah. Saat orang enggak mau diajak, ya kita harus berbaik sangka. Ya mungkin dia tengah ada kesibukan, mungkin dia tengah sakit, mungkin dia tengah ada masalah sehingga dia tidak bisa meninggalkan rumah, ada masalah yang harus diselesaikan, anaknya enggak sen, macam-macam lah yang tidak, yang membuat dia tidak bisa ikut. Yang ketiga, toh, nah ini, kalau kita sudah berbaik sangka, sudah ini, kalau nggak demikian, naik asam lambung, emosi kita ini. Nah, yang ketiga, nah, di saat kita ini ada orang yang ketus, diajak segala macam, ya, kita sabar, di situ kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu berapa kali ngajak Abu Jahal, Abu Lahab itu masuk Islam? Diajak sama Rasulullah Abu Jahal dan sekawan-kawan CS itu, Abu Jahal kayak kawan-kawan itu diajak kayak Nabi masuk Islam. Tapi dia Nabi tidak ngotot gitu. Para pendengar, karena kita ini di situ kalau untuk kebaikan, beda sama diajak ada sembako gitu. Oh, pasti itu, pasti enak semuain.
1: Cepat, tidak ditawar gimana menawarkan diri,
0: Ustaz. Ya, ditawarkan, oh ada sembako itu, wah pasti berlomba-lomba itu. Jadi seperti itu, yang pertama ya kita mungkin ya, pendekatan dulu lah. Yang kedua, mungkin kawan kita ini bukan tidak mau pergi, bukan nggak mau pergi, tapi berhubung ada gawe, ada macam-macam, nah seperti itu. Dan yang paling penting, kita sebagai pengajak ini harus banyak menanamkan baik sangka. Kalau nggak demikian, kecewa terus, sakit hati, udah diajak nggak mau, gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu.
1: Oke, demikian penjelasannya Mama Rati. Kita lanjutkan kembali untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, ada yang ingin ditanyakan lagi di line interaktif kami 08 12 13 14 10 39. Ustadz, kita ke pertanyaan via WhatsApp yang sudah dikirimkan untuk pagi hari ini. Ada Ibu Asmawati di Ermesu. Pak Ustadz, saya mau tanya, seringkali ini terjadi di lapangan, seseorang lebih memilih menyumbang besar untuk pembangunan fasilitas umum atau komunitas luar demi menjaga gengsi sosial. Sementara saudara kandungnya sendiri ini hidup serba kekurangan. Nah, secara syariat bagaimana kita memutus rantai pamer sosial ini agar masyarakat paham kalau menyelamatkan ekonomi keluarga terdekat adalah suatu hal yang lebih penting, jauh lebih utama sebelum mengejar pujian publik. Itu dia pertanyaannya, Ustadz, dari Ibu Asmawati.
0: Memang kita ini di dalam hidup bermasyarakat, bersosial ini dianjurkan oleh Rasul, oleh agama untuk peduli terhadap urusan sosial ini. Bahkan kalau salah, kita ini kan di dalam agama itu dua, satu ibadah mahdoh langsung sama Tuhan kayak sholat gitu, ritual, dan juga sosial. Dua-duanya ini harus jalan, hablum minallah wa hablum minannas. Salah satunya jalan tidak bagus. Saya masuk dari sini dulu. Kita ada orang sholat terus misalkan, tapi sama tetangga sakit tidak peduli, mana tidak peduli, ya kurang juga. Atau sebaliknya, urusan sosialnya tinggi tapi tidak sholat, ya sama aja. Maka di situ apa namanya, di dalam Al-Qur'an awal-awal itu orang yang baik itu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menjalankan sholat, ibadah yang langsung hablum minallah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, sosial maksudnya. Nah, di dalam bersosial ini ada beberapa hal, yaitu kita

0: misalkan sosial yang sifatnya sedekah, kita dianjurkan oleh agama untuk bersedekah sampai oleh Allah pahalanya atau gantinya ada yang 10, ada yang sampai 700, ada berlipat-lipat gantinya oleh Allah bagi orang yang bersedekah atau sosial kayak tadi. Nah sekarang fenomena di masalahnya, siapa yang orang yang harus kita kasih duluan nih? Yaitu orang yang paling pertama yang harus kita perhatikan ini tentu keluarga kita. Tentu keluarga kita. Siapa? Yaitu orang tua, anak, istri, ini wajib nafkah kan. Yang kedua, kerabat-kerabat family kita. Kita ini kalau betul-betul lillahi ta'ala sedekah kita ini, tentu kita ini nyari yang paling afdol. Nabi itu berkata, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat keluarga. Kenapa? Karena di situ ada dua pahala kata Rasulullah. Apa? Satu, pahala sedekah itu sendiri, yang kedua pahala mempererat hubungan silaturahim. Nah, fenomena sekarang di masyarakat ini terbalik. Artinya apa? Sedekah ke urusan-urusan sosial yang apa namanya yang viral di medsos dikembangkan, peduli ini, misalkan peduli Palestina misalkan bagus, peduli gempa di situ bagus sekali, tapi kadang-kadang kerabatnya mau makan berasnya habis, ikan lauk habis, tidak dipeduli lagi, terbalik. Kadang-kadang kita ini sibuk, peduli orang sakit di sana jauh sekali di Mentok, Wali, atau misalkan di jauh-jauh, sementara tetangga belakang rumahnya lopname 3 hari tidak jenguk aben. Yeah. Nah fenomena zaman sekarang, jadi lebih mempedulikan orang yang jauh, tetapi lupa sama yang dekat. Gimana? Baik-baik, tapi lebih baik lagi sama-sama baik. Jadi saya nggak bilang tidak baik gitu, baik. Peduli yang macam-macam sosial yang jauh-jauh, tapi yang paling penting ini adalah keluarga kita. Jangan kita ini kadang-kadang kerabat kita udah kelaparan ini segala macam, kita sibuk kayak yang lain-lain, terbalik. Karena mun kita betul-betul, kenapa nyari itu tadi, nyari supaya viral. Nah zaman sekarang orang yang sudah gak mikir pahala lagi sedekah nih, yang penting di medsos gitu.
1: Iya, yeah.
0: Sedekahnya 50.000 dimasukin Facebook, YouTube segala macam itu 50.000.
1: Biar fakir semua miskinnya semua tahu ya, Ustaz. Ya,
0: fakir miskinnya ditampilin gitu.
1: Iya.
0: Padahal kalau zaman dulu kalau kita lihat kisah-kisah itu, orang kalau sedekah itu kan enggak tahu, tiba-tiba pagi-pagi lah ada sembako depan pintu rumah. Siapa punya siapa gitu. Akhirnya jadi di dalam ini ada dua hal yang mungkin saya perlu soroti. Yang pertama yaitu ketika kita hendak bersedekah apa segala macam, utamakan orang terdekat dulu. Okay. Bahkan kadang baru orang yang jauh. Yang kedua, kita nih mempengin pahala ibadah sedekah kita ini berpahala, tidak usah diumbar di medsos. Tidak usah di apa namanya di posting segala macam media sosial ini, tidak usah, karena akan mengurangi pahala. Kan mengurangi pahala. Oh, kan bagus supaya diikuti yang lain. Lah kalau di daerah di situ orangnya pelit semua kan enggak juga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Nah, yang berikutnya orang di zaman sekarang ini sudah jadi ideologi lah, sudah jadi pemikiran bahwa membangun fasilitas umum, membangun fasilitas ibadah itu dianggap sebagai ibadah nomor satu. Padahal kata Nabi, memperhatikan orang fakir miskin kanan kiri ini lebih utama dari membangun masjid, bahkan di dalam keterangan daripada 1000 masjid itu. Saking pentingnya. Apa gunanya kita punya masjid megah kanan kirinya ini kelaparan orangnya? Apa gunanya kita punya masjid megah kalau kanan kiri anak-anak enggak ada yang tahu, enggak bisa sekolah agama sehingga enggak ada yang tahu ngaji? Tapi ini gimana lagi, sudah jadi apa ya, semacam kayak pemikiran orang-orang akhir zaman dianggap bangun masjid MM-an itu berapa dapatnya, Pak? Ini habis berapa, Pak? Duitnya 5M, Pak Ustadz. Yang sholat 2 orang. Duitnya 2 orang.
1: Jemaahnya.
0: Maksudnya iya. Jadi ini sudah jadi apa ya? Pemikiran umat zaman sekarang yang mau diapain juga. Jadi lebih utama, masih lebih utama memperhatikan orang kanan kiri, janda-janda tua itu ya, apa namanya, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim yang terlantar. Memperhatikan mereka itu jauh lebih utama daripada membuat masjid itu megah, memegahkan masjid dengan fisik bangunannya. Tetapi itu tadi, zaman sekarang ini lain namanya pemikiran orang ini. Jadi seperti itu, kita ini lebih diutamakan ketika kita nak bersosial nih, orang-orang terdekat terlebih dahulu, saudara, kerabat, paman, atau segala macam, karena pahalanya lebih besar. Bagus kita ini untuk fasilitas umum, bagus, saya tidak bilang jelek, tetapi lebih bagus lagi orang terdekat. Karena kata Nabi, dua pahala itu tadi, selain pahala sedekah, sedekah itu juga pahala apa namanya, mempererat hubungan silaturahim. Gitu.
1: Oke, dan untuk Supradi, silakan yang masih ingin bergabung, masih kita punya ada waktu untuk pagi hari ini sebelum nanti kami akan bacakan lagi via WhatsApp yang sudah bergabung pagi hari ini. Namun kita break sejenak ini Ustadz ya, nanti kami akan lanjutkan kembali tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Baik, terima kasih Supradi Ika, masih mendengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Yang di luar Bangka Belitung juga boleh bergabung pagi hari ini, jadi tidak dibatasi, boleh dari Bangka Belitung, boleh ataupun dari luar juga boleh. Untuk Supradi, kembali kami akan bacakan WhatsApp yang sudah dikirimkan untuk pagi hari ini di 08 12 13 14 10 39. Ada Ayu Ningsih di Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini dari Ibu Ningsih. Kita diajarkan untuk mencintai dan mendekati seseorang murni karena Allah. Tapi bagaimana kalau dalam lingkungan pertemanan atau mitra keusahaan saya, kita justru terus dirugikan secara mental atau materi nih Ustaz? Di mana batas antara bersabar menjaga silaturahmi karena Allah dengan keharusan mengambil sikap tegas menjauh demi keselamatan diri? Itu dia pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ningsih di Sungai Liat. Silakan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang diajarkan oleh agama untuk di dalam berhubungan sosial, berkawan itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berkawan dengan ini ya lillahi taala. Tetapi di situ kita ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di saat kita sudah berteman awalnya lillahi ta'ala, ternyata kawan kita di tengah jalan ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita di dalam beberapa hal. Maka di situ ya tentu kita ini di situ ada juga harus menjaga jarak, menjaga omongan kita. Tidak berarti kita memutus hubungan pertemanan, karena kadang tidak berarti kita memutus hubungan pertemanan, apalagi kita juga tidak boleh sepenuhnya percaya kepada teman kita dalam hal-hal yang sifatnya nanti apa namanya privasi atau yang lain. Di situ ada batasan-batasan juga, ada hal yang perlu ya kita tidak bisa menguraikan karena lain orang beda-beda yang dihadapi. Ada hal yang saya perlu kita utarakan, kita curhatkan, kita konsultasikan sama teman kita. Ya ada hal juga yang kita perlu simpan. Mungkin sifatnya privasi, baik privasi yang sifatnya di rumah tangga ataupun di gawean kita. Sehingga dengan demikian kita ini enggak sembarangan. Makanya Rasulullah SAW itu juga tidak harus bertahan harus begini terus, enggak, ada batasan-batasan di situ. Nah, kemudian juga walaupun tetap seperti itu, teman kita ini ya tentu kita tetap ya harus berusaha tetap ramah lah. Negor apa segala macam, walaupun kita tahu orang yang kita hadapi itu modelnya seperti itu. Ya kita kadang-kadang begitulah di lapangan gitu. Karena kita ini tidak bisa juga percaya sepenuhnya kepada orang-orang itu udah baca. Apalagi hal-hal yang sifatnya pribadi kayak tadi itu ada, tidak perlu kita ini utarakan, tidak perlu kita curhatkan ke yang lain. Karena situ ada batas, dan si situ tidak memutus berhubungan, berkawan itu lillahi ta'ala tidak menghilangkan demikian. Jadi artinya apa? Kita disuruh berhubungan lillahi ta'ala itu dasarnya itu tidak didasari hal-hal yang lain. Di dalam berkawan misalkan ini ya tidak didasari karena harta, karena jabatan, karena yang lainnya. Memang murni ini berkawan lillahi ta'ala itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, jadi seperti itu kita ini juga, apalagi di dalam dunia-dunia usaha, baik usaha kecil, menengah, ke atas segala macam, pasti ada hal seperti itu di kantoran apa segala macam, pasti ada hal-hal model begitu. Oleh karenanya disitulah kita ini tetap menjaga sikap-sikap kita, yaitu dengan kita tetap ramah segala macam, tetapi tetap kita membatasi. Karena ada orang nih sif modelnya, karakternya kalau kita dekat dia memanfaatkan kita,
2: memanfaatkan orang lain.
3: Iya, kalau hanya sekali ya mungkin dia kebetulan, tapi sudah beberapa kali atau ada kawan di kanan kiri kita, kita deket, dipinjam BPKB-nya, hilang dia ke bank segala macam. Ada yang model kayak gitu. Maka di situ kita tetap harus membatasi juga jarak dengan orang itu, tetapi tidak dalam rangka untuk memutus.
2: Iya.
3: Tetapi itu tadi. Ada juga orang kalau deket, ya itu dia, sehingganya dimanfaatkan kita ini. Baik di dalam urusan finansial atau keuangan ataupun dalam macam-macam lah, maka disitulah kita ini harus ngebatasi, kita harus membaca lah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kita juga harus hati-hati kepada orang ini, jangan semua diumbar, jangan semua di ini, nanti besok-besok bisa nyakiti kita.
2: Iya.
3: Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqi syarra man ahsanta ilaika. Takutlah kamu sama orang, kejahatan orang. Takutlah kamu, kata Nabi, sama keburukan orang, kejahatan orang yang kamu berbuat baik kepadanya. Ada kan, kita sudah berbuat baik begini-begini, ternyata ngantem dari belakang.
2: Iya.
3: Sudah dijelaskan sama Nabi itu. Ittaqi. Bahkan kata Nabi, hadis yang lain, jeribinas tajidhum akharib. Coba kamu perhatikan manusia itu, kamu tes, kata Nabi. Kalian akan menemukannya kalajengking. Apa kalajengking itu? Nyengat. Di awal-awal kita baik segala macam, di belakang nyengat kita. Itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Kita hati-hati juga di dalam bergaul ini, kita harus melihat karakter dan kawan-kawan kita ini modelnya kayak gimana gitu. Tetapi tidak dalam rangka memutus itu tadi, hubungan berkawan itu tetap berkawan. Cuma ada hal-hal yang perlu kita batasi.
2: Iya, karena sudah misalkan, tahu sifatnya.
3: Iya, kawan kita misalkan perempuan lah, kawan Ayu nih ya kan. Sering ke rumah kita, biasa ngobrol sama suami kita nih. Ini kalau kita percaya saya lillahi ta'ala, habis itu bisa diambil itu pasangannya. Jadi dalam hal ini kita dibatasi. Kalau ada teman perempuan kita ngobrol kayak laki kita, kalau sering-sering lama-lama bisa kejadian gitu. Makanya di situ kita batasi, tidak dalam rangka untuk memutus hubungan lillahi ta'ala
2: tadi. Iya, silaturahmi tadi. Baik, satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini pertanyaan terakhir dari Sepradi kita yang dikirimkan di via WhatsApp pagi hari ini, mungkin juga bisa mewakili begitu ya, mewakili dari Sepradi pagi hari ini yang mendengarkan RRI Pro 4. Ini memang realitas sih, banyak terjadi begitu ya Ustadz ya. Ini ada Sepradi kita dari Bangka Selatan. Ini ada Pak Tony. Jadi Ustadz, yang mau saya tanyakan ini terkait tradisi gotong royong dan saling memberi ketika warga kesusahan. Ini seringkali ditumpangi oleh kepentingan lain seperti politik atau juga lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan lagi marwah gerakan sosial masyarakat supaya kembali murni menjadi ibadah yang lurus karena Allah? Itu dia dari Pak Tony. Ustaz, silakan.
3: Memang hal menjadi PR kita di lapangan itu seperti itu. Jadi di saat kita hendak berbuat sosial lillahi ta'ala, pasti ada pihak-pihak terkait itu juga di situ ikut nimbrung.
2: Iya.
3: Macam-macam. Nah, ada yang nyalon kades, nyalon RT, segala macam. Biasanya ndak suka ke masjid.
2: Iya, tiba-tiba
3: jadi ustaz dadakan subuh ada di sap pertama. Biasanya ndak suka ke masjid, tiba-tiba jadi tukang azan.
2: Iya.
3: Nah, ini ya kita enggak bisa menilai hatinya orang itu apa lillahi ta'ala apa riya, enggak tahu kita.
2: Iya.
3: Nah, ada kadang-kadang nunggangi di situ. Lebih-lebih sekarang di fenomena ada kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, pada ikut semua pejabat itu nyumbang tenda lalu sambutan, biasanya tidak suka ke pengajian.
2: Iya.
3: Nah, maka disitulah agak susah juga kita mengembalikan, ya karena yang salahnya di awal sih memberi ruang kepada mereka itu dalam rangka demikian, sehingga masyarakat itu mulai berharap. Dulu kita ini nak bangun masjid misalkan, nih saya ambil contoh saja, nak bangun masjid di kampung itu, warga itu berduyun-duyun, ada yang nyumbang pohon jati, pohon ini segala macam itu, ngeluarin hartanya semua. Nah, zaman sekarang ini susah sekali. Apa yang dijawab oleh mereka? Hadi bantuan. Ke situ akhirnya
2: yang mengharap bantuan lain.
3: Bantuan yang ngebantu ini
2: dengan ya, kepentingan-kepentingannya gitu ya.
3: Tentu. Nah, ini sudah mulai susah untuk mengembalikan, tetapi bukan tidak bisa. Bisa dengan cara kita ini selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah, kades, ini harus tentunya duduk bersama, membuat suatu kesepakatan untuk disampaikan kepada masyarakat, membuka kesadaran masyarakat tentang apa namanya perlunya kita ini melibatkan swadaya masyarakat saja. Lillahi ta'ala. Paling tidak, walaupun tidak mengubah lanskap secara keseluruhan, sekian persen ada perubahan. Makanya saya kan ada MDL itu, Majelis Ulama MDL Bangka itu, dari awal sampai sekarang itu memang murni pendanaan itu swadaya, duit kerdus berjalan itu. Banyak sih kawan-kawan
2: dari jamaah itu jadi ya.
3: Dari jamaah, ya? Dari jamaah kembali ke jamaah, lebih berkah. Banyak kawan-kawan saya dewan-dewan itu.
2: Iya.
3: Iya. Yang... Ustaz perlu apa, Ustaz? Ya kecuali acara besar gitu.
2: Iya.
3: Karena perlu dana banyak ya diterima gitu. Tapi kalau untuk acara anu ini Ustaz perlu apa kalau macam-macam udah lagi cukup lah duitnya, duit
2: gitu ya, Ustaz, ya.
3: Sampai sama penceramahnya saya apa namanya bilang, ini nanti amplopnya dikit isi loh. Ustaz, ini kerdus berjalan begurawanya. Kenapa? Lebih berkah supaya tidak ada kebiasaan kita bergantung dan berkahnya lebih banyak. Jadi di masyarakat itu bisa dikembalikan dengan yaitu tentu dengan itu. Yang kedua, bisa ngundang semacam kayak tokoh agama, tokoh apa gitu dari luar untuk memberikan pencerahan. Karena kadang-kadang kita setetanggaan sekawan ini walaupun menyampaikan nasihat pakai hadis, pakai ayat Al-Qur'an, mun sekawanan tidak didengar benda.
2: Iya.
3: Tidak didengar. Perlunya kita dari luar untuk membuka hati masyarakat di saat kita kembali ke gotong royong seperti dulu itu, yeah. walaupun tidak bisa mengembalikan keseluruhan, mungkin ada sekian persen itu bisa dilakukan. Ya tentu di situ awalnya yang ngebuka ruang itu tokohnya, kadang-kadang ngebuka ruang tokohnya, ngebuka pintu. Akhirnya karena pintu dibuka masuk semua. Karena sudah dibuka pintu susah lagi nak ngenutup itu.
2: Baik. Dan untuk spredi-spredi sahabat budaya yang sudah bergabung, baik itu interaktif dan WhatsApp, terima kasih semuanya. Sebelum kami mengakhiri kebersamaan kali ini, Ustadz, silahkan untuk menyampaikan penutup kebersamaan kita di Kupiah pagi hari ini.
3: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu di dalam hidup ini kita ingin selalu diperhatikan oleh Allah SWT dengan kasih sayangnya. Maka disitulah kita harus berupaya menggapai itu semua, yang salah satunya, yang sebagiannya empat itu tadi, dan di dalam beberapa hal kebaikan perlu sangat penting kita lakukan didasari lillahi ta'ala, sehingga kita berpahala. Kita nak kesini karena Allah, kayak saya subuh-subuh kesini nih, dingin nih di jalan, kesini karena Allah. Kerja misalkan kita kerja dasarnya lillahi ta'ala, niat nyari nafkah anak istri dan niat-niat baik yang lainnya, sehingga bernilai pahala. Kemudian dari beberapa hal yang masuk, pertanyaan tadi saya ulang lagi, kita orang ngajak kita diajak tidak mau, maka harus kita banyak menanamkan berbaik sangka supaya kita jadi pahala berbaik sangka. Yang kedua, kita tidak sakit hati, kita tidak ngerusuh, kita segala macam. Dan juga kita di dalam bersosial itu utamakan orang-orang terdekat kita, sanak kerabat kita, baru ke orang yang jauh, karena itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, kita perlunya di dalam melakukan sosial ini, apa namanya, dasarnya lillahi taala lagi, itu jangan sampai usahakan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga bungkusnya, covernya acara itu kebaikan, tapi isinya justru di situ tidak disukai oleh Tuhan itu, karena ada hal-hal yang macam-macam di dalamnya. Ini pesan untuk diri saya sendiri khususnya, selebihnya ya untuk kita semua.
2: Baik, terima kasih untuk Ustadz Hoirman yang sudah hadir di studio RRI Pro 4 atas pencerahan yang sudah diberikan pagi hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu di lain kesempatan minggu depan begitu ya Ustadz ya.
3: Siap, iya, setiap Sabtu.
2: Iya. Dan untuk sahabat budaya, nantikan selalu tema-tema lainnya yang bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Kami tutup terlebih dahulu untuk kebersamaan di Kupiah pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

0: Sahabat Budaya, dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini kami sampaikan informasi DLH Belitung Timur catat volume sampah Idul Adha 14,6 ton. Kabar selengkapnya. Sebradi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur mencatat total volume sampah berhasil diangkut pasca Idul Adha mencapai 14,6 ton dari 3 kecamatan Manggar, Damar, dan Kelapa Kampit. Mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Persampahan Widianto mengatakan jumlah ini masih ada di bawah rata-rata volume sampah harian yang mencapai 25 hingga 30 ton per hari. Menurut Widianto, kondisi ini berbeda jauh dibandingkan momentum Idul Fitri yang mengalami lonjakan volume sampah akibat meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Dia pun menilai pola konsumsi masyarakat saat Idul Adha cenderung lebih stabil karena masyarakat lebih fokus pada kebutuhan konsumsi daging kurban dan makanan harian tanpa adanya peningkatan besar pada aktivitas belanja maupun penjualan. Salah satu masyarakat Eka menyebutkan bahwa pelayanan kebersihan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur lah cukup baik. Menurutnya keberadaan petugas ke armada pengangkut sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Demikian Sepradi dalam kabar Bangka Belitung. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, yuk. Di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi setik, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Winnie Mang.
1: Kayaknya udah kalah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti sahabat budaya, untuk pagi hari ini kami hadirkan beberapa informasi. Ini ada DPRD Bangka Belitung soroti anjloknya harga TBS kelapa sawit. Sekilas informasi ya, seperti ku hadirkan ke IKO. Karena di Bangka Belitung salah satu pertanian yang sikonilah yang agi diharapkan oleh masyarakat. Selain daripada pertambangan lah agak melipir jauh di kehidupan masyarakat, hanya orang-orang tertentu dan agak disusahkan lah begitu ya bagi mereka dalam penjualannya, harga, kemudian modal. Tapi kalau pertanian nih ha, tiba-tiba jam nioli. Jadi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit di Bangka Belitung. Nak naik, nak turun, nak berpengaruh apa iya? Di pasaran itu pasti akan sangat berpengaruh, Sepradi. Jadi Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Iskandar menyebutkan turun harga TBS sawit ini terjadi tiba-tiba, diduga dimanfaatkan sejumlah pihak mengambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu BUMN. Jadi terjadi seketika dilihat. Jadi persoalan apa yang menjadi aturan baru, karena aturan ekspor satu pintu ini baru dilaksanakan kelak 1 Januari 2027. Saat ini proses lagi berjalan seperti biasa, bahkan dari kementerian pun meminta dinas terkait berkoordinasi ke pabrik kelapa sawit melakukan mitigasi serta pengecekan ke sejumlah pabrik terkait penyebab turunnya harga. Dan selain itu juga Sepradi, pemerintah tidak boleh kalah oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan sesaat dari situasi tersebut. Macam mana ya menurut Ika? Seperti boleh bergabung untuk pagi hari ini 08 12 13 14 10 39. Selamat pagi, selamat sarapan pagi juga Seperti. Selamat mengulai aktivitas Ika di hari libur nih. Mungkin sebagian dari Kak lah punya rencana untuk saling silaturahmi, kunjung-mengunjungi. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan baik untuk di akhir pekan bersama Pro 4.

0: nyaman denger Amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat ke ruah tok kami lo Amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame Amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Mana Amang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah ke nerusa.
0: Weh Mang, jenek yang ngomong Amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun asekku 8 tahun kak berjanji tapi gak ngomong ngetak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ni ku nak belajar. Turun kenggale ilmu Amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih weu ga.
0: Yo lah Mang, Mang. Yo, mulai ajar ku nih.
1: Yo, cepet man nak belajar. Ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukar

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Lo ngikut kita berincaknya.
2: Itu kekak ni budak bep ni salah gua.